0: Daya inovasi serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan pemerintah daerah dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas serta daya saing produk unggulan.
1: Sudah ada sudah lama itu Kota dengan Barat menyusul Baritara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan direncanakan. Target memang seluruh Kabupaten Sekalteng harus ada perda-perda kekayaan intelektual.
0: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahman Gedung Doktorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasiri dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini. Tahapan pembahasan lebih lanjut, Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teori dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini diantaranya merek paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas aman.
2: Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga negeri di bidang hukum, tapi lebih itu adalah merupakan wujud dari satu kriteria kebijakan legislasi.
0: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak jaya bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program atur segera kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana sesuai undang-undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi.
4: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisili, insya Allah.
5: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrul memprogram aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih dari ketentuan waktu mutasi ditetapkan setelah masa 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program tuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
4: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya kalau rumah. Ya, suami istri berkumpul bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat kita meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu program ini mulai kita eksekusi.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
6: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang tersedia di tempat yang seluruh Indonesia. Jadi yang harus diubah, berarti kalau memang seperti itu nanti kawan saya bertentangan dengan undang-undangnya itu, dengan undang. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
7: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
6: Iya, posisi jabatannya juga termasuk posisi.
5: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu, dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN.
7: Begitu, Pak ya.
5: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ya udah, dibolehin. Misalnya tadi, prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program sipil negara kembali ke domisili.
8: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukan kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dan kerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok, namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
9: Itu wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus perhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi sesuatu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Kuya Irene, bukbat!
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah Mbak Salto kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, habis mandi tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Setelah asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini, sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Kan saya ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baras so tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang beda daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
2: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
4: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Mang. Kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: berasa dan bermakna tanpa narkoba.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur deng ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pegi kan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama ambilkan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: tuh sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Sesungguhnya.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan berbicara tentang pola pikir.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, apa yang dimaksud dengan pola berpikir atau cara berpikir? Seringkali kita juga mendengar kata mindset. Pola berpikir atau mindset adalah cara seseorang memahami dan menanggapi keadaan di sekitarnya, diri sendiri, dan situasi tertentu. Pola berpikir merujuk pada proses mental yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Pentingnya pola pikir. Pola pikir yang positif dan berkembang atau growth mindset

dapat mendorong seseorang untuk lebih berani mencoba hal baru. Belajar dari kesalahan agar mencapai potensi yang maksimal. Pendengar, peran pola pikir dalam kesuksesan. Pola pikir yang positif dan berkembang dapat membantu seseorang untuk meraih kesuksesan dalam berbagai bidang, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Membangun pola pikir positif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun pola pikir positif, seperti terus belajar sesuai dengan minat yang dimiliki seseorang, mencari tantangan baru, menghargai proses, dan belajar dari kegagalan. Pola pikir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman hidup, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar dapat membentuk pola pikir seseorang. Pendidikan formal dan informal dapat juga mempengaruhi cara berpikir. Budaya, nilai-nilai dan norma budaya juga mempengaruhi pola berpikir. Selanjutnya, kepribadian. Sifat dan karakteristik kepribadian juga mempengaruhi pola berpikir. Pendengar, perlu dipahami bahwa pola berpikir berupa berpikir logis, yaitu menggunakan logika dan alasan untuk memahami dan menganalisis informasi yang diterima. Berpikir kreatif, menggunakan inspirasi dan inovasi untuk memecahkan masalah. Berpikir kritis, menggunakan inovasi untuk memecahkan masalah. Berpikir intuitif, cepat dan spontan, menggunakan perasaan dan insting untuk memahami sebuah situasi. Pendengar, ada orang yang bertanya seperti ini, mengapa ada orang jika ngobrol selalu nyambung, selalu mempunyai solusi dalam situasi sulit? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan dan pengalaman yang luas. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin banyak topik yang bisa dibahas dan dijawab. Kemampuan mendengarkan yang baik. Jika seseorang yang pandai mendengarkan dengan saksama, akan lebih mudah memahami sudut pandang lawan bicaranya, sehingga bisa merespons dengan tepat dan relevan. Gaya komunikasi yang efektif. Berbicara dengan jelas dan teratur, karena gaya bicara yang jelas dan teratur memudahkan lawan bicara untuk mengikuti dan memahami isi percakapan. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan topik yang sedang dibicarakan dan menunjukkan empati juga berperan penting. Kemudian gaya bicara. Seseorang yang mampu menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicaranya, misalnya formal atau informal, akan membuat percakapan terasa jauh lebih nyaman dan alami.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya, mendengarkan dengan empati. Mendengar dengan empati membuat seseorang memahami perasaan dan perspektif lawan bicaranya, sehingga percakapan menjadi lebih nyaman dan bermakna, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Karena bahasa tubuh yang mendukung ucapan, misalnya kontak mata, senyum, atau gerakan tangan, membuat percakapan lebih menarik dan bersemangat. Kemudian pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang kaya, baik positif maupun negatif, memberikan bahan obrolan yang menarik dan relevan dengan berbagai situasi. Lalu mengikuti topik pembicaraan. Seseorang yang mudah beradaptasi akan dengan cepat memahami topik yang sedang dibicarakan dan memberikan respons yang relevan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang nyaman. Membangun suasana percakapan yang santai dan menyenangkan akan membuat lawan bicara merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara. Dengan mengembangkan berbagai keterampilan di atas, seseorang dapat menjadi lebih mudah nyambung saat ngobrol dan membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Pendengar, ada pertanyaan yang timbul. Mengapa seseorang tidak dapat atau sulit mengubah pola atau cara berpikirnya? Ada beberapa faktor yang perlu kita cermati. Yang pertama, kebiasaan. Pola berpikir telah terbentuk sejak lama dapat menjadi kebiasaan yang sulit berubah. Kedua, ketergantungan pengalaman pada masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat membentuk pola berpikir yang sulit diubah jika tidak ada refleksi perubahan sikap. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri tentang pola berpikir yang harus diubah karena merasa apa yang dipikirkannya adalah sesuatu yang benar. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Orang yang selalu berpikir positif cenderung memiliki beberapa hal yang baik seperti kesehatan mental, kesejahteraan psikologis yang lebih baik, kemampuan coping yang lebih baik akan menghadapi stres dan kemampuan untuk lebih mudah mengatasi masalah. Pola hidup, motivasi untuk mengurangi kebiasaan buruk dan gaya hidup kurang sehat, serta termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat yang positif bagi fisik dan mental. Kemampuan menyelesaikan masalah. Berpikir positif dapat membuat seseorang melihat tantangan sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya, pencapaian. Berpikir positif dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kreativitas, serta membantu seseorang untuk lebih bersemangat dalam mencapai tujuan. Mengabaikan emosi negatif. Memaksakan diri untuk selalu positif dapat mengabaikan atau menolak emosi negatif yang sebenarnya penting untuk diakui dan diatasi.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, akhirnya, berpikir positif memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua situasi membutuhkan respons yang selalu positif. Menolak emosi negatif dan memaksakan diri untuk bersikap positif dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Penting untuk menemukan keseimbangan antara berpikir positif dan menerima emosi negatif sebagai bagian alami dari kehidupan. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Bersama saya, Adriana Usmani.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan berbicara tentang pola pikir.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, apa yang dimaksud dengan pola berpikir atau cara berpikir? Seringkali kita juga mendengar kata mindset. Pola berpikir atau mindset adalah cara seseorang memahami dan menanggapi keadaan di sekitarnya, diri sendiri, dan situasi tertentu. Pola berpikir merujuk pada proses mental yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Pentingnya pola pikir. Pola pikir yang positif dan berkembang atau growth mindset dapat mendorong seseorang untuk lebih berani mencoba hal baru. Belajar dari kesalahan agar mencapai potensi yang maksimal. Pendengar, peran pola pikir dalam kesuksesan. Pola pikir yang positif dan berkembang dapat membantu seseorang untuk meraih kesuksesan dalam berbagai bidang, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Membangun pola pikir positif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun pola pikir positif, seperti terus belajar sesuai dengan minat yang dimiliki seseorang, mencari tantangan baru, menghargai proses, dan belajar dari kegagalan. Pola pikir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman hidup, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar dapat membentuk pola pikir seseorang. Pendidikan formal dan informal dapat juga mempengaruhi cara berpikir. Budaya, nilai-nilai dan norma budaya juga mempengaruhi pola berpikir. Selanjutnya, kepribadian. Sifat dan karakteristik kepribadian juga mempengaruhi pola berpikir. Pendengar, perlu dipahami bahwa pola berpikir berupa berpikir logis, yaitu menggunakan logika dan alasan untuk memahami dan menganalisis informasi yang diterima. Berpikir kreatif, menggunakan inspirasi dan inovasi untuk memecahkan masalah. berpikir kritis, menggunakan inovasi untuk memecahkan masalah, berpikir intuitif, cepat atau cepat dan spontan, menggunakan perasaan dan insting untuk memahami sebuah situasi. Pendengar, ada orang yang bertanya seperti ini, mengapa ada orang jika ngobrol selalu nyambung, selalu mempunyai solusi dalam situasi sulit? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan dan pengalaman yang luas. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin banyak topik yang bisa dibahas dan dijawab. Kemampuan mendengarkan yang baik. Jika seseorang yang pandai mendengarkan dengan saksama, akan lebih mudah memahami sudut pandang lawan bicaranya, sehingga bisa merespons dengan tepat dan relevan. Gaya komunikasi yang efektif. Berbicara dengan jelas dan teratur, karena gaya bicara yang jelas dan teratur memudahkan lawan bicara untuk mengikuti dan memahami isi percakapan. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan topik yang sedang dibicarakan dan menunjukkan empati juga berperan penting. Kemudian gaya bicara. Seseorang yang mampu menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicaranya, misalnya formal atau informal, akan membuat percakapan terasa jauh lebih nyaman dan alami.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya, mendengarkan dengan empati. Mendengar dengan empati membuat seseorang memahami perasaan dan perspektif lawan bicaranya, sehingga percakapan menjadi lebih nyaman dan bermakna, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Karena bahasa tubuh yang mendukung ucapan, misalnya kontak mata, senyum, atau gerakan tangan, membuat percakapan lebih menarik dan bersemangat. Kemudian pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang kaya, baik positif maupun negatif, memberikan bahan obrolan yang menarik dan relevan dengan berbagai situasi. Lalu mengikuti topik pembicaraan. Seseorang yang mudah beradaptasi akan dengan cepat memahami topik yang sedang dibicarakan dan memberikan respons yang relevan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang nyaman. Membangun suasana percakapan yang santai dan menyenangkan akan membuat lawan bicara merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara. Dengan mengembangkan berbagai keterampilan di atas, seseorang dapat menjadi lebih mudah nyambung saat ngobrol dan membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Pendengar, ada pertanyaan yang timbul. Mengapa seseorang tidak dapat atau sulit mengubah pola atau cara berpikirnya? Ada beberapa faktor yang perlu kita cermati. Yang pertama, kebiasaan. Pola berpikir telah terbentuk sejak lama dapat menjadi kebiasaan yang sulit berubah. Kedua, ketergantungan pengalaman pada masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat membentuk pola berpikir yang sulit diubah jika tidak ada refleksi perubahan sikap. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri tentang pola berpikir yang harus diubah karena merasa apa yang dipikirkannya adalah sesuatu yang benar. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Orang yang selalu berpikir positif cenderung memiliki beberapa hal yang baik seperti kesehatan mental, kesejahteraan psikologis yang lebih baik, kemampuan coping yang lebih baik akan menghadapi stres dan kemampuan untuk lebih mudah mengatasi masalah. Pola hidup, motivasi untuk mengurangi kebiasaan buruk, dan gaya hidup kurang sehat, serta termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat yang positif bagi fisik dan mental. Kemampuan menyelesaikan masalah. Berpikir positif dapat membuat seseorang melihat tantangan sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya, pencapaian. Berpikir positif dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kreativitas, serta membantu seseorang untuk lebih bersemangat dalam mencapai tujuan. Mengabaikan emosi negatif. Memaksakan diri untuk selalu positif dapat mengabaikan atau menolak emosi negatif yang sebenarnya penting untuk diakui dan diatasi.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, akhirnya, berpikir positif memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua situasi membutuhkan respons yang selalu positif. Menolak emosi negatif dan memaksakan diri untuk bersikap positif dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Penting untuk menemukan keseimbangan antara berpikir positif dan menerima emosi negatif sebagai bagian alami dari kehidupan. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Bersama saya, Adriana Usmani.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

Dengar kami cukupkan untuk lagu-lagu hiburan selepas Ruang Keluarga di kesempatan jelang siang hari ini, pendengar. Dan seperti biasanya ya, jelang Jumat kami siarkan secara langsung ibadah khutbah dan sholat Jumat dari masjid. Kami akan relay bersama Pro 1 dari Palu.

0: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sampaikan bahwa di siang hari ini kita akan mengikuti untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الشريعات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه ذي الفضل والكرامات أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات جماعة جمعة yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah pada kesempatan ini, izinkan selaku khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih dalam kasih sayangnya, kita masih meluangkan waktu melaksanakan solat Jum'ah sebagai kewajiban kita dalam sepekan, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang hanya bisa mendengarkan suara pengajian di masjid, suara azan, bahkan suara khatib di balik tirai atau ventilasi rumah sakit karena terbaring dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sehat lahir dan batin. Kita gunakan kesempatan ini untuk meraih keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan semoga ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya sebagai teman nanti ketika berada di alam barzah hingga di alam akhirat. Jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul sangat peduli dengan umatnya, bahkan ketika menghempuskan nafas yang terakhir pun beliau memanggil kita ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Kita memperbanyak salawat kepadanya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah menerima syafaatnya kelak di kemudian hari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua cara yang menjadi standar kita lakukan. Yang pertama ada namanya muhasabah, yaitu introspeksi atau evaluasi diri, bahwasanya manusia seperti kita berpotensi melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Karena kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khaira khatta'ina at-tawwabun. Anak cucu Adam itu memiliki salah, dan sebaik-baik salah itu adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabah yang kedua adalah sejauh mana tingkat keimanan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah azza wa jal. Hari Jumat ini adalah evaluasi sepekan kita melaksanakan ibadah sebagai implementasi keimanan.
Karena perlu dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iman itu semisal dengan sekolah, dengan beberapa jenjang pendidikan. Ada SD, bahkan di bawahnya lagi ada TK, di bawahnya lagi ada PAUD. Setelah SD meningkat SMP atau sederajat, SMA sederajat, menuju kuliah S1, S2, S3, bahkan mencapai tingkatan profesor. Maka oleh karena itu, kalau usia-usia di jenjang pendidikan ini kita kaitkan dengan kualitas keimanan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasa kurang dalam hal ini. Usia kita semua yang dalam jamaah ini kemungkinan besar rata-rata 30 tahun ke atas. Kalau ibadah kita sama dengan ibadahnya anak-anak PAUD, SD, SMP yang kalau beribadah dipaksa, disuruh, diancam baru melaksanakan ibadah, maka sangat mengecewakan. Usia kita sudah dikategorikan usia yang sangat dewasa, masih memiliki kualitas ibadah sama dengan kualitas ibadah anak SD, SMP. Tentunya jika usia itu sudah mencapai usia dewasa, semakin ditingkatkan lagi peningkatannya, tentunya mulai dari dasar peningkatan kualitas ibadah sebagai implementasi keimanan kita kepada Allah, sekaligus upaya pendekatan diri kita kepada Allah melalui ilmu. Ilmu adalah hal penting dalam ibadah. Itulah sebabnya Al-Hikmah mengatakan, Al-amalu bila ilmin kalbayti bila thaqaf. Amal tidak disertai dengan ilmu dalam mengerjakannya ibarat rumah yang tidak punya atap, ibarat bangunan yang tidak punya atap. Kita membuat bangunan yang cukup megah, bahan-bahannya sangat mahal dan sudah mendunia kualitasnya, tetapi tidak punya atap, semua tidak ada gunanya. Ibadah pun demikian. Jika suatu ibadah dilaksanakan tanpa didasari dengan ilmu, maka buyur atau tidak diperhatikan semua amalan-amalannya. Yang kedua adalah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mujahadah. Sesudah muhasabah, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan atau meningkatkan kualitas ibadah. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa yang pertama memiliki ilmu, dan yang kedua adalah yang terpenting adalah niat. Kita di dalam masjid ini sama waktunya, sama tempatnya, seraya menunggu sholat Jumat. Ada yang sudah berniat i'tikaf, ada yang belum. Tentunya kualitas, poin atau nilai yang kita dapat pasti berbeda. Maka oleh karena itu memperbaiki niat dalam melaksanakan ibadah sangat perlu. Dimulai dari ketika mandi sebelum Jumat,
dilanjutkan dengan wudu sebelum melangkah ke masjid. Tentunya ketika mandi, ketika wudu, perasaannya mengatakan bahwa saya mandi, saya bersuci dengan wudu, bukan menghadap presiden, bukan menghadap gubernur, pejabat yang tinggi, tetapi saya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kiranya jamaah sekalian, upaya muhasabah dan mujahadah perlu untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dalam ilmu tasawuf diistilahkan dengan muhasabah sama dengan takhalli, tingkatan pembersihan atau pengosongan, mengosongkan perkara-perkara yang bukan hanya syubhat tapi yang haram. Ibaratnya seseorang yang mengisi gelas dengan air, tentunya gelas dulu dibersihkan sekualitas dan setinggi apapun kualitas isi gelas nantinya. Jika gelasnya kotor, sama saja dengan bohong. Tetapi jika gelasnya sudah suci, kemudian dengan diisi dengan air yang bersih dan halal, maka dari luar kelihatan jernih, apalagi kualitasnya, insya Allah dapat menyehatkan. Begitulah amalan dalam ibadah, dikosongkan diri dari dosa, kemudian setelah mengosongkan diri dari dosa diisi dengan amal, itulah yang disebut dengan tahalli atau mujahadah. Kemana arahnya nantinya usaha ini? Untuk mencapai kasyaf, di mana kita dengan Allah sangat dekat, yang dalam ilmu tasawuf disebut tajalli. Seseorang itu sangat dekat dengan Allah. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, apapun dimintanya pasti akan dikabulkan. Bahkan Allah berikan kelebihan kepadanya sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk lain, dia sudah bisa mengetahuinya, seperti ilmu yang dimiliki oleh para waliullah dan seterusnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian untuk memanfaatkan usia kita yang kita tidak tahu tarikan nafas yang keberapa akan berakhir. Kita tidak tahu penyakit mana yang menjadi asbab ajal datang. Kita tidak tahu bahwasanya kita masih sehat ini, ajal kita dekat atau masih diperpanjang. Kalaupun dalam sehari kita masih diberikan usia yang panjang, berarti isyarat bahwa Allah masih sayang kepada kita. Tentunya apa yang kita lakukan? Lakukan muhasabah, introspeksi diri. Iman sudah mantap di tahap yang mana iman kita? Apakah masih disuruh-suruh untuk ibadah? Apakah masih dipaksa-paksa untuk ibadah? Atau keinginan sendiri untuk melaksanakan ibadah? Kalau keinginan sendiri untuk melaksanakan ibadah, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan kehidupannya, bahagia di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja mengikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu, dan hingga pukul 13 nanti kami masih akan hadir dengan nuansa Islami. Bagi Anda juga yang mungkin akan menunaikan ibadah salat zuhur di siang hari ini ya, bagi yang uzur ataupun juga mungkin bagi para wanita yang akan menunaikan ibadah salat zuhur, kini waktunya sudah dapat kita laksanakan. Semoga apa yang kita kerjakan wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di Warta Berita Daerah.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bolo nomor 1 inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari Berita. Program inklusi dorong perlindungan perempuan dan anak di Touna. Sebagai jaminan undang-undang melibatkan publik dalam pengawasan pemerintahan, Ketua POS Bakumadin Tojo Nauna dorong keterbukaan informasi kepada publik. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita yang pertama, saudara, sebagai jaminan undang-undang melibatkan publik dalam pengawasan pemerintahan, Ketua Pos Bakumadin Tojo Nauna dorong keterbukaan informasi kepada publik.
1: Bupati Ilham Lawidu dan Keterbukaan Informasi Publik KIP menjamin hak warga negara mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan publik. Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Tojo Nauna Nasrun menyebut undang-undang tersebut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan daerah serta memfasilitasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan negara atau daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pemerintahan negara atau daerah.
2: Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, baik dari lembaga penegak hukum, vertikal maupun daerah maupun.
1: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Tojo Nauna Nasrun mendorong Pemkab Touna dan segenap aparat penegak hukum APH untuk meningkatkan perbaikan pelayanan dan penegakan hukum, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan proses penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di lingkup Pemkab Tojo Nauna. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, program inklusi dorong perlindungan perempuan dan anak di Touna.
3: Tim program inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Nauna sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Nauna. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Nauna. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Nauna. Koordinator Fatayat NU Tojo Nauna Salwazal Sabila menyampaikan program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
4: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tojo Nauna dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
3: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, saudara, mendukung pendapatan asli daerah PAD, Wakil Bupati Tojo Nauna ingatkan ASN harus taat bayar pajak.
1: Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Tojo Nauna Surya menunjukkan komitmen untuk membangun daerah. Kedua pimpinan ini terus memacu berbagai sektor sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu yang kini disoroti Wakil Bupati Touna adalah indikator penyumbang pendapatan asli daerah PAD, di mana banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil PNS.
6: Kami buat pendataan dulu terkait pajak karena memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah pendapatan PAD.
1: Aparatur sipil negara harus mengetahui pentingnya kesadaran pajak. pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal pegawai negeri sipil dan yang terbukti tidak taat membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja bertugas, produser koordinator SPR RI Ampada Rahmawati Tane, editor Sasri Alwi Haswing, operator Agus Unga, dan saya Kona Sutianto Lasanggoli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Sesonggonya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 東京スマイ
1: ル。udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.
7: Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM. Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Masih saya Kono Supianto yang temani Anda di kesempatan siang hari ini ya. Matahari bersinar begitu terik. Lumayan panasnya ya. Kalau mau jemur kopra, jemur pakaian, jemur tomat, tomat tidak dijemur. Ini paling pas memang ya. Tapi pendengar, memang kuasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kita di Ampana akhir-akhir ini lagi intens dengan curah hujan ya. Tetapi di beberapa wilayah juga yang berdekatan dengan Kabupaten Tojona Una, bahkan Tojona Una sendiri ya, lagi ada beberapa wilayah yang belum terjamah oleh curah hujan. Termasuk salah satunya adalah wilayah di bagian Banggai yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tojona Una. Itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kalau orang Ampana pasti tahu yang namanya Gunung Tempasan ya. Ini lagi dilanda kebakaran hingga saat ini pendengar, hujan belum ada turun. Jadi hutannya itu menyala, gunungnya itu lagi menyala hingga saat ini pendengar. Nah hati-hati ya. Ini kalau saya terima informasi juga bahwasanya di bagian Sabo, Padang itu belum ada hujan ya kan. Sehingga kata mereka, beberapa petani-petani yang ada di sana, ya rumput pinggir jalan atau rumput di kebun itu seperti kayak selesai disemprot sama racun rumput ya. Saking keringnya pendengar. Jadi syukur ya di Ampana saat ini sudah ada hujan. Tapi kita doakan bagaimana insya Allah nanti di ke depan nanti atau hari ini, besok hujan akan merata. Dan senantiasa hujan tersebut akan membawa kebaikan dan rahmat untuk kita semua.

0: 東京スマイ
1: ル。udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: στα σφαγγόνια.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di jelang sore ini ya. 14:37, maksudnya 37 menit sudah lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anda yang mau gabung selepas lagu berikut, Ayu Ting Ting, ada Keboy Mujair.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Beyo, onde? Si telepon lari-lari Lea. Baik, yang paling awal langsung kusapa dirinya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Onde, Pak Nursin so paling depan ini sore-sore jalan sore-sore iyo Pak Guru.
2: Ya.
1: Apa di pelagu dan
2: balasan duda itu?
1: Apa janda?
2: Sekian lama aku hidup menduda.
1: Oh, nanti saya cari dia.
2: Ya.
1: Lanjut.
2: Siapa-siapa yang pertama?
1: Baru.
2: Ada juga Om Din di Labuan. Ustaz Sarukmin. Ibu Ratna. Ada Ibu Lina di Pusungin. Ada Bunda Megawati bersama Bung Ustaz sudah dikusungi juga.
1: Oh begitu ya.
2: Ada lagi ini Ibu Fatma Delima. Dan semua saja penonton Prodan, semua dan Prodan sehat
1: paling. Baik.
2: Siapa yang sama Bung Tito dan Operator. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nursin Bonerato. Halo. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapakah?
3: Dengan Nur, jalan Nur.
1: Ibu Nur, silakan lagu apa bagus siang?
3: Lagu Seperti Mati Lampu, Nazar.
1: Nazar pelagu iyo. Oh, lanjut mau dikirim buat siapa?
3: Semua pendengar RRI. Kecuali
1: ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Cuma gitu saja. Aduh, so pigi DP orang. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku padamu ya sayang, bagai malam tiada berbintang. Satu lagi Lea. Kecukup tiga yo. Hai, bayi moyau. Oh iya, orang lagi siap-siap ya. Ada yang baru pulang, ada yang angka memang pakaian so mendung dari atas ini. Mudah-mudahan di Padang Uloyo iya, Padang Tumbuo, Sabo, Batu Hitam, Balingara, mudah-mudahan so ujang kasihan. Karena kemarin ini ya saya dapat informasi dari sana ini. Apa dia nama dulu? Panas terus di sana. Sehingga jadi kebakaran hutan. Baik, kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut. Ibu Ustazah Rukmin ya. Apa kabar sore-sore Ibu?
1: Kabar baik.
0: Sehat?
1: Kabar
0: ya. Stabil ya? Alhamdulillah. Apa lagu bagus dan sore-sore begini?
1: Lagunya Resesi Dunia.
0: Resesi Dunia. Oke. Okay. Saya cari dulu ya. Lanjut.
1: Diri Arangawati. Gitar. Dr. Rowas ada Nurdin. Diri
0: ya.
1: Dirian Ibu Timang. Juga Ibu Lina dan
0: Toko
1: Puspa. Yo. Dan juga Ibu Ida dan Ibu Ratna. Dan semua yang bisa menghormati salam sehat. Semoga amal kita di hari Jumat ini.
0: Amin.
1: Diterima oleh Allah.
0: Amin. Amin.
1: Jangan buat
0: sip. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin 8218502652. Masih banyak juga yang tanya-tanya nomor ponsel kami ya. Saya bilang sepanjang ini kita bilang-bilang terus ke siang 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini dengan siapa ya?
2: Dengan Papa Bayi di Batang Polo.
0: Papa Bayi Batang Polo. Silakan lagunya apa? Bye.
2: Lagunya Hamdan HTT. Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Baik, ya. Saya cari dulu ya. Lanjut.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Papa Bay. Cinta Hitam. Ada Cinta Suci, Cinta Putih. Kalau Cinta Suci, Sixtinki ya. Cinta Hitam. Oke. Okay. Siap. Lanjut. Belakangnya Papa Bay. Kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, 14 menit sudah paling gak lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum Bung Tito.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik. Ibu Riaio.
2: Iya.
1: Silakan, apa lagunya Ibu?
2: Lagunya Arafik, judulnya Jangan Cemburu.
1: Jangan Cemburu.
2: Iya.
1: Oh, siap. Saya cari dulu yo.
2: Oke.
1: Ada yang mau disalam-salam?
2: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bang Mutar di Pusungi.
1: Supinda Butul ya?
2: Di alamat yang sama. Ada Ibu Farah di San Sarino, ada Ibu Rika Julangko, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Papa Ros, ada Bapak Nursin, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Tito, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati sobat pindah di Pusungi, sobat pindah alamat iyo. Ditunggu DP anu apa DP undangan, barangkali Tom, barangkali mau ba apa begitu. Biasanya begitu kalau orang pindah rumah. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Wardi yo.
3: Iya dong.
1: Wong bodo, so ujang di situ.
3: So hujan.
1: Alhamdulillah, di sini juga ujang juga di sini. Mudah-mudahan di bagian timur Ampana ya, mungkin bagian TT Padang ke sana Uloyo ke sana Ampana TT. Ini sudah hujan juga, Oke, silakan. Mau lagu dangdut apa?
3: Mau dengar lagunya Eri Susan judulnya Hujan.
1: Hujan? Iya, lagi hujan memang sekarang ini. Hujan. Salam buat siapa?
3: Mas Bang Lokoro di Dondo, ada juga Ibu Lik, Deli, Panarsun, dan lagu ini spesial untuk sepupu saya Ibu Hasmin bersama keluarga. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut di belakang Ibu Hasmin, Ibu Hasmin, Bung Wardi. Satu penelpon lagi pendengar sebelum kita mainkan lagunya. Tetaplah di 93 FM. Mana? Halo. Aduh. Baik. Untuk waktu sholat asar Ampana kota dan sekitarnya ini, dia jatuh pada pukul 15 lebih 24 menit, ya. Iya, 15 lebih 24. Jadi kurang lebih masih ada waktu ya, kurang lebih 8 menitan lagi untuk program Pro Dangdut. Yang mau bergabung silakan 8218502652. Mbak Yau, adakah? Oke, kita mainkan saja lagunya. Tetaplah bersama kami.

Amin. Ternyata hujan kembali mengguyur bumi nyiur sore hari ini, pendengar. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur. Allahumma nafian soyiban. Insyaallah hujan yang diturunkan ini jadi hujan yang berkah, yang datangkan keberkahan untuk Kabupaten Tujuh Una dan untuk kita semua. Insyaallah, amin. Wabil khusus lagi untuk seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh alam. Iya kan? Yang kita ketahui ya, ada kami juga sudah sempat saya terima informasi bahwasanya di bagian apa namanya? Tampan Lombok, Wekambuno. Ada yang petani yang bakar lahan kemudian itu merembes sampai ke lahan orang juga terbakar ya. Bahkan di bagian tetangganya Kabupaten Tojonone, Banggai sana sudah terjadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ya, mudah-mudahan hujan sore hari ini sampai ke sana sehingga bisa padamkan api yang lagi membakar hati kebun ya. Baik pendengar, kita akan lanjut lagi. Nampaknya tak ada yang gabung ya, lagi menikmati hujan di sore hari ini. Kita ke lagu dulu. Ada pagar ini, tapi pagar yang makan tanaman. Mansur S, pagar makan tanaman.

0: Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit lagi ya untuk program Perdangdut. Dan terima kasih untuk semuanya yang masih tetap dengarkan siaran Eryam Pano. Bila khusus lagi untuk pendengar Perdangdut sore hari ini, untuk dua lagu paling akhir saya hadirkan untuk Anda. Oke, ternyata ada yang gabung ya. Pikir tidak ada yang mau gabung lagi tadi ini, karena sudah sibuk dengan urus ember bocor, mandi ujang dan lain sebagainya. Saya menyapa yang terakhir. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Lina, bagaimana? Ujang juga di situ kah?
2: Alhamdulillah, ujang
0: Rimbo
2: masih di tempat arisan hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Kancang iyo.
3: Kancang iyo.
2: Alhamdulillah lumayan.
0: Subhanallah.
2: Apa dah? Syukur saya peta nama dia.
0: Alhamdulillah, kalau pemuda aman iyo.
2: Aman. Pokoknya kalau mau langsung WA aja.
0: Siap. Senang. Lagu dangdut apa dan terakhir ini Bu Lin?
2: Hujan.
0: Sudah tadi lah. Hujan.
2: Gerimis
0: apa ini? Gerimis melanda hati. Gerimis apa lagi kalau Dewi Persik punya?
2: Payung hitam. Coba aja.
0: Gerimis melanda hati Eri Susan. Ivan Mansur ada gerimis. Via Fallon gerimis yang mengundang. Atau Dewi Persik gerimis. Yang mana ada gerimis sama ini?
2: Anu saja, Ustaz.

0: 東京スマイル。
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit.

kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: sesungguhnya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Tojo Una-Una, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaing Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaing Gaito Pipi.
1: Gaing Gaito Pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaing Gaito Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gaing Gaito Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia. Diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
0: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli untuk informasi dari kota Bau-Bau ini terkait kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau ini capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Berikut dilaporkan rekan kami Wadi Nur Liani.
1: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
2: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
1: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV/AIDS yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih informasi dari RRI Bau-Bau, Mbak Waode Sabaria. Dan pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartika Sari. Assalamualaikum, selamat sore Dwi Kartika Sari.
4: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
3: Silakan, ada informasi apa dari RRI Makassar sore ini, silakan.
4: Baik, dari RRI Makassar, api menghanguskan 50 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar. Dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar kemarin pada jam 1 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Fadli Welang, mengatakan sebanyak 50 atap rumah warga terbakar. Mayoritas rumah yang terbakar adalah rumah semi-permanen atau rumah kayu. Dikatakan sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun untuk memadamkan api sejumlah tantangan dihadapi di lapangan, sehingga membutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api tersebut.
6: Di lokasi ini, dia ini adalah bantaran sungai Talok, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat. Di situ kendala yang kami hadapi ya terkait dengan akses jalan menuju ke sana memang sangat krusial juga, karena aksesnya cukup kecil, kemudian masyarakat juga semalam itu ya tumpah ruah, jadi agak sedikit menghambat terkait dengan pergerakan armada untuk bisa tiba ke lokasi.
5: Ditambahkan hingga hari ini dari data sementara, belum ditemukan korban jiwa dan sekitar 90 warga terdampak dipastikan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar, baik BPBD, Dinas Sosial maupun SKPD lainnya.
4: RRI Makassar. Kembali rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
3: Terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Langsung kita ke RRI yang panah, ada Yuni Sapira. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yuni Sapira.
7: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
3: Dari RRI Ampana, informasi apa yang dapat Anda hadirkan sore ini? Silakan.
7: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mendukung pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Bupati Tojo Una-Una ingatkan ASN harus taat bayar pajak. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
8: Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya menunjukkan komitmen untuk membangun daerah. Kedua pimpinan ini terus memacu berbagai sektor sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu yang kini disoroti Wakil Bupati Touna adalah indikator penyumbang pendapatan asli daerah PAD, di mana banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil PNS.
9: Kami buat pendataan dulu terkait pajak karena memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah pendapatan PAD.
8: Aparatur sipil negara harus mengetahui pentingnya kesadaran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal pegawai negeri sipil, dan yang terbukti tidak taat membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
3: Terima kasih informasi Anda Yuni Sapira dari RRI Ampana. Peringat pemirsa, sementara informasi dari RRI Toli Toli mengenai olahraga merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun untuk mewujudkan olahraga yang benar-benar inklusif, diperlukan dukungan berupa akses, fasilitas, serta kepedulian dari berbagai pihak agar setiap individu itu dapat berpartisipasi secara setara. Pertanyaannya, bagaimana upaya mewujudkan olahraga yang ramah disabilitas di Kabupaten Toli Toli? Berikut kita ikuti wawancara Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli Toli Nur Iman bersama reporter Alfiansah berikut ini.
10: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Nur Iman, Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli Toli. Dan untuk mewujudkan olahraga yang ramah kepada disabilitas, kita akan berbincang ke Bapak Nur Iman dari sudut pandang penyandang disabilitas. Mungkin Pak Nur Iman bisa menyampaikan terkait hal tersebut. Silakan, Pak.
6: Ya, untuk penyandang itu sendiri kan ada satu event juga yang maksudnya lebih mudah untuk aksesnya untuk penyandang disabilitas seperti kami. Kalau saya kan penyandang disabilitas cacat netra atau penglihatan yang tidak ada. Nah, itu untuk kita itu sangat membantu sebenarnya olahraga catur. Tetapi kekurangannya di sini untuk di Kabupaten Toli Toli itu fasilitas yang kurang memadai. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman juga penyandang cacat netra ini kesulitan untuk melakukan pelatihan atau melaksanakan kegiatan itu. Gitu, Pak.
10: Baik, berarti tadi seperti yang Pak Nur Iman katakan, dari teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini rajin berolahraga catur khususnya. Nah, seberapa besar, Pak, teman-teman minat teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini terhadap olahraga catur, Pak?
6: Kalau catur masih 25% kalau untuk olahraga catur. Yeah. Tetapi kami kekurangan itu ya seperti tadi, fasilitas, jadi biasanya cuma teleponan sama teman-teman dari luar, hanya menggambarkan saja, tapi kita ini belum pakai secara langsung. Tapi ada teman di sini yang di Toli-Toli memang sudah pernah ikut kegiatan catur.
10: Menurut Bapak Nur Iman sendiri, kira-kira apa fasilitas olahraga di Toli-Toli ini yang mungkin sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, Pak?
6: Kalau untuk saya pribadi masih belum terlalu ramah untuk disabilitas, dan juga kurangnya sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari pihak-pihak yang mengurusi olahraga. untuk bisa mengajak penyandang disabilitas itu bisa berolahraga di tempat mana saja bisa. Nah, sosialisasinya itu masih sangat kurang.
10: Baik Pak Nurimas, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin pihak-pihak terkait yang masih belum memerhatikan hal tersebut, silakan.
6: Ya, saya bermohon buat bapak-bapak yang ngurus di dinas-dinas terkait, semoga bisa mensosialisasikan untuk teman-teman dengan disabilitas. Dengan cara itu juga kami lebih bisa lebih mudah, lebih akses mengetahui tempat-tempat di mana saja yang bisa kita datangi untuk menjalani atau kegiatan olahraga gitu Pak.
10: Baik, itu dia tadi para pendengar dimanapun Anda berada, wawancara singkat saya bersama Pak Nur Iman. Dan semoga kedepannya olahraga di Toli-Toli ini fasilitasnya bisa dipenuhi dan ramah kepada para disabilitas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Langsung kita menuju ke RRI Palu, ada Adinda Kurnia. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
12: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
3: Untuk informasi dari RRI Palu seperti apa, silakan Mbak Adinda.
12: Baik, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. DPRD Kota Palu siapkan regulasi khusus dana abadi daerah bidang sosial dan pendidikan guna mengoptimalkan pembiayaan daerah di luar APBD. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
13: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAMPEMPERDA DPRD Kota Palu menetapkan ranperda dana abadi bidang sosial dan pendidikan masuk dalam daftar rancangan perda prioritas inisiatif tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan dana cadangan daerah secara mandiri. Anggota BAMPEMPERDA DPRD Kota Palu, Mutmaina Corona, mengungkapkan regulasi ini penting untuk segera ditetapkan guna memetakan potensi penerimaan daerah dari sektor non-pajak, termasuk kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan pengelola sumber daya alam dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Palu. Ia mencontohkan, skema pengelolaan dana abadi pendidikan telah diterapkan di Kabupaten Bojonegoro melalui kontribusi sektor migas, serta tengah didorong oleh pemerintah Kabupaten Morowali.
14: Karena Morowali juga lagi mendorong ini perda tentang dana abadi. Karena selama ini kita selalu menarik income daerah itu kan selalu di sektor pajak kan. Jadi kita bisa menarik untuk pelayanan sosial, pendidikan secara formal, tidak lagi meminta-minta kita. Mendingan diatur secara legal, aturan. Nanti dihitung ada hitungan-hitungannya yang kemudian itu akan menjadi hak pemerintah Kota Palu sebagai daerah yang dieksploitasi.
13: Mutmaina Corona menambahkan, skema dana abadi tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan program sosial agar tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi APBD. Sementara di sektor pendidikan, keberadaan dana abadi diproyeksikan untuk mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah serta percepatan pembenahan sarana pendidikan pasca bencana. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini.
12: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Jasmine di Toli-Toli.
3: Terima kasih Adinda Kurnia, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar pemirsa, kita ke RRI Kendari, ada rekan Ilham. Assalamualaikum, selamat sore Ilham.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore juga.
3: Silakan informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari sore ini.
15: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari Dinas Perhubungan Kota Kendari memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di area SPBU Teratai. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
16: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun Pertalite.
17: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap kendaraan yang sedang melakukan antrian pengisian bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminudin, menjelaskan rekomendasi pengelolaan parkir di sekitar SPBU Terate tidak berlaku untuk kendaraan yang sedang mengantri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Akan tetapi surat tersebut mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Paminudin juga mengakui rekomendasi tersebut diterbitkan pihaknya dan diberikan kepada masyarakat setempat melalui RT dan RW untuk mengelola parkir di tepi jalan Insinyur Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tepatnya di depan SPBU Teratai. Menurut Paminudin, penerbitan rekomendasi tersebut mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 6 tahun 2023 yang mengatur soal retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu, pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan Kota Kendari juga menegaskan petugas parkir yang ditunjuk tidak diperbolehkan menarik retribusi dari kendaraan yang sedang mengantri membeli solar maupun pertalite di SPBU Teratai.
16: Kalau ada ya informasi yang menyampaikan menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan memerintahkan memungut di area ya memungut retribusi di area SPBU Teratai, itu sama sekali tidak benar dan kami tidak pernah mengeluarkan itu. Saya ingin sampaikan bahwa rekomendasi yang terbit di sekitar Jalan Insinyur Haji Alala, lebih tepatnya depan SPBU Teratai, itu benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dasarnya adalah Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Itu dasarnya. Nah, untuk yang di Jalan Insinyur Haji Alala itu, kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite. Ya, kami tidak ada urusan dengan BBM apalagi dengan SPBU.
17: Lebih lanjut, Paminudin menjelaskan area yang menjadi objek pengelolaan parkir hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Luasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan survei ruang parkir daerah atau SRD yang dimiliki Dishub Kota Kendari. Paminudin juga membantah informasi yang menyebut petugas Dishub melakukan pungutan di area SPBU Teratai, sebab informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
15: Demikian untuk informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya Awi kembali ke RRI Toli-Toli.
18: Terima kasih Ilham. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita ke RRI Bone, ada Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
18: Iya, kabar apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore ini Sri Ulfa? Silakan.
19: Baik, terima kasih. Untuk RRI Bone sore ini kami menyampaikan informasi terkait Porprov 2026 di mana Bone bertekad menyukseskan tuan rumah dan target juara pada Porprov 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Suryani Arifin.
20: Pemerintah Kabupaten Bone meneguhkan tekad besar untuk meraih sukses pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Bone secara tegas mematok target tinggi untuk sukses sebagai tuan rumah sekaligus keluar sebagai juara umum. Tekad tersebut dideklarasikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat memimpin apel bersama ratusan atlet, pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga di halaman rumah Jabatan Bupati Bone Jumat pagi. Guna menunjang target juara umum tersebut, Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Bone akan segera mendistribusikan anggaran dana pembinaan paling lambat hari Senin mendatang. Plus dengan janji hadiah terbaik bagi peraih medali emas. Bupati juga menginstruksikan para atlet dari seluruh cabang olahraga, baik cabang baru maupun andalan seperti judo dan dayung.
21: Silakan pulang terus, tapi jangan pernah berlatih, karena berlatih di mana saja, latihan di mana saja. Yang terpenting, persiapkan. percayakan diri. Kalian adalah kepercayaan masyarakat Bone. Dan yang terpenting, kita ini adalah tuan rumah. Saya ingin nanti ketika disebut juara umum Kabupaten Bone, siap ya? Kami telah menyiapkan anggarannya.
20: Selain dukungan anggaran dan materi latihan, Bupati Andi Asman juga mengingatkan para atlet dan pelatih pentingnya menjaga pola hidup sehat serta disiplin tinggi.
19: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih informasi Sri Ulfa dari RRI Bone. Untuk informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli saat ini terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, daerah rawan pangan adalah suatu wilayah atau kawasan di mana masyarakatnya mengalami ketidakmampuan dalam hal ketersediaan, akses atau keamanan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan gizi demi hidup sehat dan aktif. Kondisi ini bisa bersifat kronis atau terus-menerus maupun transien atau sementara akibat bencana atau krisis. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Hayat saat diwawancara RRI mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli tercatat ada 3 desa yang berkategori P1 atau prioritas 1 masing-masing, Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Ogosipat Kecamatan Basidondo, serta Kabetan Kecamatan Ogodeide, di mana ketiga desa ini menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan intervensi agar masyarakat yang ada di desa itu dapat sejahtera dari berbagai sektor.
2: Jadi 3 desa itu kami memang pemerintah daerah itu fokus perhatian dari sisi pangan ya.
1: Iya.
2: Karena bukan cuma Pak Dinas Pangan sendiri yang mengintervensi, tentu ada lintas sektor lainnya mengintervensi hal itu. Kami di batasan di pangan itu saja untuk mengintervensinya.
1: Menurut Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab sehingga munculnya kategori daerah rawan pangan. Di antaranya jalan menuju ke desa tersebut yang belum memadai, sehingga berdampak terhadap distribusi logistik atau pangan.
2: Akses jalan langsungnya toh?
1: Iya.
2: Nah, kemudian dari sisi status sosial ekonomi masyarakat, ada kesenjangan, ada orang di sana yang daya anunya tinggi, kemudian ada yang paling bawah, jadi kesenjangan itu juga menjadi pemicu. Termasuk di dalamnya stunting, ada semua penyebab-penyebab indikatornya sehingga dikategorikan itu.
1: Untuk itu dirinya berharap dengan adanya intervensi yang dilakukan pihaknya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa rawan pangan.
3: Dan pendengar pemirsa, menutup informasi Gema Saripati Maju sore hari ini kita ke RRI Mamuju, ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum Mbak Fitri. Ya, rekan Fitri.
22: Oke, ya, informasi dari Mamuju ini feature, news feature oleh reporter kami Muhammad Ilham dengan perjalanan Wisi Food di Mamuju dari dapur rumah ke outlet.
23: Di sebuah sudut Mamuju, aroma roti hangat dan krim keju pelan-pelan mengisi ruang kecil yang dulu hanya menjadi dapur rumah tangga biasa. Dari dapur inilah Widya Dwi Wijayanti merintis usaha roti rumahan yang kini dikenal dengan nama Wisi Food, sebuah brand yang lahir dari hobi, ketekunan, dan keinginan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Awalnya usaha ini hanya dibuka lewat pemesanan daring atau open PO di akun Instagram pribadi. Produksi dilakukan sesuai pesanan dan respon positif pelanggan menjadi titik balik bagi Widya untuk mulai menekuni bisnisnya secara serius.
24: Awalnya Wisi itu di tahun 2024, tapi Wisi Food itu dulunya di tahun 2024 itu masih open PO. Open PO-nya di Instagram pribadi aja. Terus akhir 2024 itu kayak saya mau upgrade skill nih, jadi saya pergi kursus. Saya kursus di Makassar khusus untuk kursus privat roti dan kue. Setelah itu pulang saya aplikasikan ilmunya, saya open PO di masih Instagram pribadi. Okay. Di Instagram pribadi saat itu ternyata responnya positif. Banyak yang order, kemudian bahkan ada yang repeat order juga. Jadi Mulai dari situ saya mau seriusin.
23: Setelah melihat peluang itu, Widya segera mengurus legalitas usaha bersama pendamping rumah BUMN. Ia mendaftarkan NIB sekaligus sertifikasi halal dan PRT, lalu membuka outlet pada Oktober 2025 dengan dukungan suami.
24: Setelah itu, awal tahun 2025, yang saya pikir pertama kali itu legalitas. Jadi pada saat itu saya hubungi Ibu Nia dari rumah BUMN. Saya mau bilang, Ibu, saya mau daftar NIB. Kebetulan Ibu Nia membantu, kemudian dia tawarkan juga untuk daftar ininya, halal dan PRT. Aku bilang, iya Bu, boleh. Setelah itu saya didaftarkan sama Ibu Nia, prosesnya sangat cepat dan sangat membantu. Jadi ya di situ awal Wizy Food itu juga mulailah saya buat Instagram khusus Wizy Food. Buka outlet itu Oktober 2025. Suami menawarkan bilang mau buka toko, saya buatkan toko, ya dibuatkan. Jadi pas opening itu Oktober 2025.
23: Di balik etalase roti dan cheese tart, Widya menghadapi fluktuasi harga bahan baku, terutama produk berbasis cheese cream, sehingga ia rutin mengevaluasi HPP dan menyesuaikan harga untuk menjaga kualitas. Ia juga menekankan pentingnya manajemen keuangan, memisahkan uang usaha dan uang pribadi agar Wizy Food terus berkembang.
24: Dari tantangan Wizy Food itu, pertama dari fluktuasi harga
19: bahan baku
24: di Mamuju itu naik turun. Jadi ya kita selalu mengevaluasi HPP. Kadang pada saat itu sempat ada kayak naik ya, terus sudah naik harganya langka pula. Kita tuh dilemanya di sini, kita harus naikkan harga juga atau kita kecilkan ukurannya. Jadi itulah lama saya evaluasi, oh mungkin nggak apa-apa sih kita naikkan sedikit aja untuk menjaga kualitas, harganya aja yang dinaikin gitu, dikit aja. Menurut saya penting. Terus dari manajemen keuangan juga itu penting, karena kebanyakan memang UMKM masih mencampurkan uang pribadi dengan uang jualannya. Jadi kan bisnis itu harus berkembang, inovasi. Jadi kalau tidak dipisahkan duluan, itu akan setengah mati.
23: Perjalanan Wizy Food mungkin baru berjalan sekitar 2 tahun, tetapi langkah-langkah yang diambil Widya menunjukkan betapa seriusnya ia menjaga setiap lapis usahanya, dari rasa, legalitas hingga manajemen keuangan. Di tengah fluktuasi harga bahan baku dan tantangan permodalan, ia memilih untuk tidak sekedar bertahan tetapi berkembang dengan cara-cara yang terukur. Di balik setiap roti abon dan cheese tart yang keluar dari etalase toko, ada cerita tentang seorang perempuan yang memulai dari open PO di Instagram pribadi, berproses mengurus legalitas, hingga berdiri di outlet yang kini menjadi saksi bagaimana kepercayaan pelanggan dibangun dari hal-hal sederhana, konsistensi rasa, kejujuran harga, dan keberanian untuk terus belajar.
19: Ya, demikian dari news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
18: Terima kasih rekan Fitri dari Mamuju yang telah menghadirkan feature. Dan juga terima kasih rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 sudah menghadirkan informasinya di kesempatan sore hari ini. Akhirnya pendengar pemirsa, demikianlah kebersamaan kita untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Jasmine, rekan teknik Dapa, Darwis, Kiki dan Alfi menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Rampana, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Inshiqaq yang akan dilanjutkan dengan kultum sekaligus azan maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan waspada menghadapi isu dan fitnah. Kaum muslimin yang berbahagia, isu merupakan berita yang dihembuskan oleh seseorang atau sekelompok orang, sedang berita itu sendiri belum jelas sumbernya maupun kebenarannya. Kemudian fitnah merupakan berita bohong yang sengaja didengungkan orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghancurkan pribadi dan martabat orang lain. Kedua perbuatan ini merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman seseorang yang memunculkan tuduhan yang keliru, mengakibatkan terjadinya tindakan yang bukan semestinya. Namun demikian, masih banyak juga orang suka menyebarkan isu dan fitnah di masyarakat, dan banyak pula orang terkontaminasi dengan perbuatan tersebut. Sebagai bukti, seringnya terjadi perselisihan, permusuhan, pertikaian, perkelahian, tawuran, kerusuhan, kekerasan, perhakiman massa di masyarakat. Setelah diselidiki oleh aparat terkait, ternyata penyebab terjadinya persoalan tersebut tidak jelas. Akibatnya banyak warga yang dirugikan, bahkan terancam keselamatan jiwanya. Olehnya kita perlu kedepankan pertimbangan akal daripada pertimbangan nafsu atau emosional menghadapi suatu masalah dan problem. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Yang artinya, dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Al-Quran Surah An-Naziat ayat 40-41. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang artinya, bukanlah pemberani atau dikatakan orang yang kuat karena suka bergulat, tetapi orang pemberani itu adalah yang dapat atau yang mampu menahan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, "Tuba liman kan akluhu amiran wa huwa wa hawahu asiran, wa wailun liman kan hawahu amiran wa akluhu asiran." Yang artinya, berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan nafsunya menjadi tawanan, dan celakalah orang yang nafsunya selalu menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah, betapa dahsyatnya malapetaka yang ditimpa oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh oleh kaumnya sendiri disebabkan oleh fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik dan tidak bertanggung jawab. Kemudian contoh lain, pengeroyokan massa terhadap beberapa wanita muslimah di tahun 90-an. Ini adalah akibat isu wanita berjilbab penyebar racun yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muslimin yang sama berbahagia, Islam sesungguhnya tidak menghendaki sikap pengecut seperti itu. Karena meskipun perbuatan itu tidak diketahui orang, maka pasti Allah mengetahui dan akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula." Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya diminta pertanggungjawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36.
Sebagai kesimpulan dari uraian pada hari ini, isu dan fitnah merupakan berita yang membawa malapetaka besar. Dan kedua, Islam melarang keras umatnya melakukan perbuatan tersebut dan menganjurkan untuk mewaspadainya. Kesimpulan terakhir, isu dan fitnah adalah termasuk su'uzan, prasangka yang tidak baik atau prasangka yang jahat yang sangat atau yang mengandung nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyajian kita pada saat ini. Semoga bermanfaat adanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wassa'ada warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tahukah anda ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi

riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia. Siapa yang tidak bertakwa,

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: RRI Ampana, radio kita santria. Pakai Soraya, mantamu kita, tuju senangnya.
0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baras so tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang beda daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: macam juga suara bagus.
1: Eh, sama mana ini kan basal tuh. Terserah saya apa omong urusanku ya.
0: Eh, Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
1: Astaga, oh iya weh. Setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup. Hihi.
0: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke.
1: Betul, kita suka nganai cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.

0: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
0: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Pembayaran komisi ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu? Tahan, oke.
7: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
6: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
7: Belum ada.
8: Total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
9: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
10: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
9: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
11: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
11: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
11: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ofer Gina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada empat langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bini Ayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di arah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bini Ayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Bonjour,
1: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sampai susah begini, harga-harga le mahal. Kenapa kasih yang sunyi di begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok nggak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Yang ambil senjata aku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak, tembak. Tembak bro. Awas bro. Musuh depan bro.
1: Abas. Bangun pagi karena cuma leg bro, leg bro. Musuh depan, musuh depan. So, tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes. Nyana juga. Bangun pagi sobat goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante?
1: Generasi milenial. Hey, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi. Inovatif. Dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mengongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal saya habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: gengsi.
1: Senyum duluan gengsi.
0: Bahkan meminta maaf duluan gengsi.
1: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
0: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
1: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
0: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
1: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar

0: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: RRI Ampana, radio kita santria, pakar suara, mantan kita, tujuh tsunami.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Pro 1 RRM Pana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di malam hari ini hingga di jam 12 malam nantinya. Dan hadir kembali dengan program kesayangan Anda ini, Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Seperti biasa Anda dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Wah, ini ada yang gercep, langsung saja kita menerima telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran neneknya Zura.
0: Neneknya Zura ini.
1: Ibu Mega.
0: Saya oh, sudah dipusungi. Kapan sampainya di sana?
1: Iya, di sini saya.
0: Kapan itu? Tadi pindahnya?
1: Dari kemarin.
0: Oh, sudah dari kemarin. Alhamdulillah.
1: Sudah 2 malam sudah, sayang. Sudah 2 malam.
0: Sudah nyenyak ulang tidur ini.
1: Masih batuk.
0: Oke, siap kalau begitu. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa malam hari ini?
1: Dedi Dores, sayang.
0: Dedi Dores.
1: Akhirnya kau dusta.
0: Oke, Dan.
1: Iya. Terima kasih, Uni.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya Ibu Mega dia Smoli atau Nenek Zura yang sudah pindah rumah ini. Dipusungi. Kemarin di Smoli, sudah pindah di Pusungi sekarang. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Panursin di Bonerato.
0: Panursin di Bonerato. Ada apa ini, Panursin?
2: Saya baik.
0: Lagi baik-baik saja ya.
2: Baring-baring santai.
0: Oh, baring-baring santai. Oke, dan mau ditemani lagunya siapa?
2: Lagunya Muksin dan Titi Sandora.
0: Muksin dan Titi Sandora, judulnya apa itu, Pak Panursin?
2: Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat, oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Panursin di Bonerato ya. Sudah bergabung kembali malam hari ini di Pulau Togean yang tentunya menemani Anda dengan alunan lagu-lagu tempo dulu ya, untuk menemani malam hari ini mungkin yang lagi aktivitas di malam hari, lagi beres-beres maupun lagi istirahat ya, ngeteh mungkin juga bersama pasangan ataupun keluarga di rumah. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nur Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Ada apa ini, Ibu Nur?
3: Di baring-baring.
0: Oh, baring-baring, kayaknya semua tak tidur ini. Suaranya sudah slow. Mau dengar lagunya siapa, Ibu Nur?
3: Lagunya Inka Kristi.
0: Inka Kristi Teratai. Oke, Dan.
3: Oke, Mbak Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur ya di Maleo sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togean. Dan pendengar, sudah ada 3 pilihan lagu tentunya dengan 3 penelpon, ada Nenek Zura, Pak Nursin dan juga Ibu Nur. Untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami kembali di 0821-2850-2652 setelah 3 buah lagu berikut. Dan kita ke lagu yang pertama nih dari Dedi Dores, Akhirnya Kau Dusta.

0: Baik pendengar, itulah tiga buah lagu tadi untuk mengawali ya perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togean dengan lagu Inca Christi tadi teratai. Untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pulau Togean, Anda dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama ke Mbak kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ibu Lina, Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Ada bapak ini ya?
1: Iya.
0: Bapak ini Ibu Lina.
1: Lagi baring-baring sambil dengar Pak Yuni.
0: Oh, lagi baring-baring. Soalnya cuacanya juga ini dingin-dingin ya malam hari ini.
1: Dingin banget, dingin-dingin.
0: Jadi selimutan aja.
1: Apalagi
0: di rumah
1: sama Mbak Yuni situ, dingin sekali. Okay. Apalagi di ruangannya Mbak Yuni itu sekarang sama
0: di studio
1: dingin
0: ya. Makin dingin ini kalau hujan-hujan. Silakan, dan mau ditemani lagunya siapa nih? Baring-baring sambil dengar lagunya siapa, Ibu Lina?
1: Irfan Jonas, Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu. Oke, dan
1: iya. Sambil pakai selimut rindu sama seseorang.
0: Sambil rindu seseorang. Siapa itu?
1: Rindu sama Mbak Yuni.
0: Oh begitu
1: ya. Iya. Sudah lama kita tak ketemu ini, Mbak Yuni.
0: Sudah lama tak jumpa ini. Makanya selimut rindu sudah diputar dulu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Oke deh, Mbak Yuni. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi yang sudah jadi tetangganya Nenek Zura ini di Pusungi. Semoga sehat-sehat selalu ya buat Ibu Lina. Kita ke panelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin, ada apa ini dan Ibu Rukmin malam ini?
2: Mbak telepon, mbak turumah.
0: Oh, sudah tidur. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Rukmin?
2: Lagu Erin. Takkan pisah.
0: Erin takkan pisah. Oke, dan ditunggu lagunya sebelum tidur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba ya. Ditunggu dulu lagunya Ibu Rukmin, baru lanjut tidur Ibu Rukmin ya. Kita ke panelpon lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Ada apa ini Bung Hasan malam-malam ini?
3: Ada
0: duduk-duduk santuy. Mau diputarkan lagunya siapa Bung Hasan? Halo.
3: Lagunya saja, Mbak.
0: Lagunya?
3: Kau pergi saat aku setia.
0: Kau pergi saat aku setia. Oke, dan dicariin lagunya ya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hasan di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan kita carikan dulu ini lagunya. Kau pergi di saat aku setia. Kira-kira lagunya siapa ini ya? Oke, ketemu nih lagunya. Kau pergi saat aku setia. Semoga tidak salah ya Bung Hasan. Dan kita langsung saja dengarkan tiga buah lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togean malam hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Pulang lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma leh.
0: Ibu Fatma, aduh sopar lagi suara ini Ibu Fatma.
1: Iya. Hujan tadi.
0: Silakan, dan mau dengar lagunya siapa Ibu Fatma?
1: ODP judul boleh ini, takkan lari gunung dikejar.
0: Takkan lari gunung dikejar. Oke.
1: Ada?
0: Dicarikan lagunya.
1: Mudah-mudahan ada.
0: Mudah-mudahan ada. Takkan lari gunung dikejar. Oke, ada ini Dan. Dari Bruri PS5.
1: Bayun yang dikejar.
0: Aduh, mau lari nih Dan kalau dikejar.
1: Makasih Mbak Yuni, semoga sehat-sehat panjang umur, banyak rezekinya Mbak Yuni.
0: Amin, okay. Ya Rabbal Alamin, oke. Baik, terima kasih Ibu Fatma ya, di Delima sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togean. Untuk Anda yang masih bergabung, dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Waduh, mohon maaf, terputus teleponnya, boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Ada siapa ini selanjutnya?

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih bergabung di 0821-2850-2652, tentunya kami masih menemani Anda hingga di pukul 23 lewat 30 ya, di Pulau Togian malam hari ini. Tapi akan menemani Anda hingga di jam 12 malam nih nantinya. Baik, saya menyapa penelpon kita. Halo. Halo.
1: Mira. Halo.
0: Halo, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Buanglah koro di dondo.
0: Buanglah koro di dondo. Silakan, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Siti Nurhaliza, judulnya Wajah Kekasih.
0: Wajah Kekasih. Oke, dicarikan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Oke, baik, pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Bayu di Batang Polo.
0: Pak Bayu di Batang Polo. Salam kenal ya, Pak Bayu. Silakan, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Dengan lagunya Deddy Dores.
0: Deddy Dores.
2: Judulnya, Ingin Memeluk Dirimu.
0: Ingin Memeluk Dirimu. Oke, dicarikan lagunya ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Yuni.
0: Terima kasih Bapak Bayu ya, sudah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu sudah bergabung ya di Pulau Togian malam hari ini. Baik, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita ke lagu berikut, Takkan Lari Gunung Dikejar.
3: Kalau tekad sudah membara, tiada rintangan dapat menghalang. Badai taufan pun rela dihadang, agar terwujud hasrat dan cita. Usah resah mengganggu jiwa, apabila tiba saatnya kelak, mega pun tersisih terkuak sinar surya, dan yang didamba akan terjelma. Sesungguhnya lah sahabatku, tak guna kita memaksakan kehendak, kalau memang belum saatnya terlaksana. Tak guna pula kita berputus asa, kalau jalan terasa begitu panjang berliku. Karena seperti kata pepatah, dan begitu pula judul lagu berikut ini, Takkan Lari Gunung Dikejar. Inilah sebuah ciptaan Surni Warkiman.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan pendengar kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita malam hari ini di Pulau Togean. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
1: Halo RRI Ampana, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Ibu Ria Bailobaru, ada apa ini Ibu Ria?
1: Sudah ada baring-baring.
0: Sudah baring-baring. Dingin-dingin tarik selimut sudah. Silakan, mau ditemani lagunya siapa Ibu Ria?
1: Lagunya Alda Risma, Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua.
1: Iya.
0: Oke, dan carikan lagunya.
1: Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria ya di Bailobaru sudah bergabung di Pulau Togean dengan pilihan lagu dari Alda Risma, Patah Jadi Dua. Kita ke penelpon yang kedua juga ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kemarin
0: Ibu Ice di Maleo. Oke. Lagi apa ini Ibu Ice?
2: Lagi baring-baring.
0: Baring-baring juga ya. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Ice?
2: Lagunya BCL boleh? BCL
0: boleh. Judulnya apa itu?
2: Tolong Jaga Ibu di Surga.
0: Tolong Jaga Ibu di Surga. Oke, dicarikan lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ice di Maleo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini.

Wah, tetapi tidak ketemu nih lagunya BCL, Tolong Jaga Ibu di Surga. Mohon maaf ya Ibu Ice, tapi saya akan gantikan nanti lagunya dengan lagu dari BCL juga. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik, kita langsung saja ke lagu berikut dari Alda Risma, Patah Jadi Dua. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, di sesi terakhir perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togean, untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik, benar, karena mungkin yang lain udah pada tidur atau ketiduran nih malam hari ini. Dan waktu kita juga terbatas. Selanjutnya kami hadirkan dua buah lagu ya untuk mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini di Pulau Togean. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan seperti biasa setelah ini kami akan hadir, masih hadir menemani Anda dengan inspirasi malam, tentunya dengan lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya ya. Dan untuk itu kita langsung saja ke lagu berikut dari Yuni Syara dengan judul Kau Selalu di Hatiku berikut ini.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Inspirasi Indonesia.
4: Pro 4 RRI Palu.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Saran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yunisa Fira bersama rekan operator Arthur Tandipayu mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali menghantarkan acara siaran hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar RRI Amanah dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda, menjumpai Anda hari ini di hari Sabtu, 1 tepatnya di tanggal 1 Agustus 2026 bersama saya Nurhaya Cakria. Akan menemani waktu pagi Anda yang penuh dengan aktivitas tentunya. Apalagi untuk Anda yang mungkin udah punya planning untuk berakhir pekan bersama keluarga, ataupun yang ingin menghabiskan waktu agar bisa lebih hidup sehat lagi. Ya, pendengar, pagi hari ini kami akan isi pagi Anda dengan beberapa program acara yang tentunya udah siap kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk mengawali perjumpaan kita akan mengikuti mutiara pagi.

seputar dengan informasi-informasi akhir pekan, dan mungkin juga ada informasi cuaca nanti akan kami hadirkan hingga di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kembali dengan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan di 8.30 kami kembali dengan informasi sepiring nasi sepenggal iringan nada, dan juga informasi hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas berakhir pekan.

0: Sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマイル。
1: Baik, pendengar RRI Ampan dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu dan juga dengan lagu-lagu rohani
2: yang akan dihantarkan oleh Billy Armando Ngantung. Untuk itu, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini.

0: Dalam Kristus, ketemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Kami dari Penyuluh Agama Katolik hari ini akan mendampingi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Tentunya dengan tema hari ini yang akan kami bawakan adalah tentang ajaran sosial Katolik. Ya, hari ini saya bersama Bapak Billy Armando. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak Billy?
1: Baik, luar biasa Pak Rian. Ya. Semangat pagi tentunya harus dimulai dengan semangat yang baru.
0: Semangat pagi tentunya. Ya, kami harapkan semangat kita di sini juga tersalurkan sama yang para pendengar pun.
1: Ya, semoga ya.
0: Ya, baik. Sebelum kita masuk di tema yang akan kita bawakan hari ini Pak Billy, saya akan membawa kita dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan tentunya kasihmu selalu menyertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Terutama pada hari ini kau berikan kami nafas kehidupan dan kesehatan yang bisa kami terima. Biarlah ini menjadi rencanamu ya Tuhan untuk kami dapat mewartakan kebaikanmu dimanapun kami berada. Berkatilah setiap kami yang apapun yang kami lakukan hari ini, biar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendakmu. Terpujilah engkau ya Tuhan yang kudus mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk Bapak Billy untuk kehadirannya di tempat ini. Kita akan, tadi sudah disinggung soal yang akan kita bawakan tema hari ini, yaitu tentang ajaran sosial Katolik. Ya, ini memang tema ini agak jarang kita dengar.
1: Ya. Iya, lumayan berat juga.
0: Ya, lumayan berat. Jadi kami harapkan apa yang kami dialogkan hari ini dapat menjadi berkat bagi pendengar dimanapun Anda berada. Baik Pak Billy, kita sudah masuk di pertanyaan pertama ya. Pak Billy, apa maksud dari tema hari ini, yaitu tentang ajaran sosial Katolik?
1: Baik, terima kasih Pak Rian telah membuka kita, menghantar kita dalam dialog religi kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya menyapa umat Katolik dimanapun Anda berada yang pagi ini mungkin stay di udara mendengarkan akan dialog religi pada pagi hari ini. Nah, tema kita pada hari ini jarang sekali seperti yang Pak Rian sampaikan di awal tentang bagaimana kita mau melihat itu ajaran sosial Katolik. Ya, jadi tema kita pada hari ini pada dasarnya kita sudah tahu bersama, yaitu kita mau melihat tentang bagaimana kehidupan sosial terutama ya dalam gereja Katolik, dengan bagaimana membangun relasi juga dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Nah, ajaran sosial gereja Katolik ini sebenarnya sudah cukup lama dibahas maupun juga dalam beberapa kitab suci, sebentar juga kita akan lihat, dan juga ada dokumen-dokumen gereja yang juga sudah pernah menggaungkan tentang ajaran sosial Katolik. Tetapi mungkin kita sebagai kaum awam mungkin jarang ataupun mungkin baru kali ini mendengar tentang apa yang dimaksud dengan ajaran sosial Katolik. Karena biasanya kita kalau kehidupan sosial ya pasti kita tahu kita memberikan bantuan mungkin kepada yang membutuhkan,
0: kaum papa ya biasanya,
1: kaum papa, kaum miskin dan lain sebagainya, ataupun juga kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, ke
0: apa, janda-janda yang tidak mampu,
1: janda duda, terus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba mau melihat ya, ajaran sosial gereja ini merupakan harta karun kebijaksanaan yang kaya tentang menjalani kehidupan kudus, membangun masyarakat yang adil di tengah tantangan kehidupan ya. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa ajaran sosial gereja terdiri dari sekumpulan doktrin yang dirumuskan sebagaimana gereja menafsirkan peristiwa-peristiwa dalam perjalanan sejarah. Nah, ajaran sosial ini juga ada bantuan Roh Kudus ya. Jadi bantuan Roh Kudus yang mengusulkan prinsip-prinsip untuk bagaimana kita merenungkan, bagaimana memberikan kriteria untuk penilaian dan memberikan pedoman untuk bertindak. Nah, karena merupakan, ya kita kembali lagi ya, kini kita coba kaitkan, merupakan kewajiban warga negara untuk berkontribusi bersama dengan otoritas sipil, terutama untuk membangun kehidupan dengan masyarakat, Ajaran sosial Katolik membantu umat beriman dalam membentuk hati nurani mereka sesuai dengan pikiran dan hati gereja mengenai isu-isu penting.
0: Yeah. Ya.
1: Ini bisa digaris bawahi. Jadi sekali lagi, ajaran sosial Katolik membantu umat beriman dalam membentuk hati nurani mereka sesuai dengan pikiran dan hati gereja mengenai isu-isu penting.
0: Ya. Yeah.
1: Gereja menerima dari Injil Wahyu penuh tentang kebenaran mengenai manusia. Ajaran sosial Katolik sendiri dibangun atas dasar yang diwariskan oleh para rasul kepada para bapa gereja, kemudian diterima dan dieksplorasi lebih lanjut oleh para magisterium gereja, ya.
0: Yeah.
1: Hal itu dibuktikan oleh para santo atau santa dan oleh mereka yang memberikan hidup mereka untuk Kristus, ya.
0: Hmm.
1: Jadi dari penjelasan ini sudah mau mulai mengarahkan, ya, Pak Dian.
0: Betul.
1: Jadi ajaran sosial gereja ini ya merupakan ajaran yang dibangun atau diwariskan dari para rasul.
0: Iya.
1: Jadi daripada murid-murid Yesus kemudian diwariskan kepada penerus yang sekarang, Bapak Paus dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Dan prinsipnya ini tentunya tidak jauh dengan prinsip utama dari gereja Katolik yang bersifat universal, umum, ya.
0: Iya.
1: Karena prinsip-prinsip tersebut mencari kebaikan manusia yang selalu dipanggil oleh Tuhan menuju keselamatan.
0: Iya.
1: Prinsip ini tidak hanya berbicara kepada umat Katolik, tetapi juga kepada umat pada umumnya, ya, umat,
0: iya,
1: yang ada di dunia ataupun kita antar umat beragama,
0: iya,
1: lebih tentunya tepatnya, ya.
0: Baik, baik.
1: Umat Katolik memiliki kewajiban untuk berbicara tentang keadilan dan perdamaian kepada dunia ini karena kita berupaya menciptakan peradaban kasih. Nah, ajaran ini dapat lebih mudah diterima oleh orang-orang yang berkehendak baik, semakin banyak umat beriman membiarkan diri mereka dibimbing olehnya. Jadi, ajaran sosial Katolik ini mau mengajarkan, mau
0: peduli,
1: ya,
0: pada sesama ini.
1: Menunjukkan kepada siapa saja bagaimana, ya, kita umat Katolik bisa membawa diri kita, bukan tertutup, ya, malah,
0: ya,
1: kita terbuka untuk bagaimana kita coba berrelasi dengan sesama, seperti yang di awal juga tadi, membantu kehidupan-kehidupan yang mungkin kurang dan perlu, yeah, dibantu dan lain sebagainya. Jadi itu sekedar bagaimana kita coba mengenal tentang ajaran sosial gereja Katolik. Kira-kira, yeah, seperti itu, Pak.
0: Tadi saya sangat tertarik dengan penyampaiannya Pak Billy tentang yang bisa mengikuti ini adalah orang-orang yang mempunyai jiwa sosial, eh?
1: Ya,
0: kepada sesama tentunya. Dan yang kita harus petik dari ya apa yang disampaikan Pak Billy, yaitu orang-orang ini adalah orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus, ya,
1: ya.
0: Jadi memang memang betul-betul orangnya jiwa-jiwa murni untuk melayani. Jadi
1: melayani, memberikan diri, membaktikan diri,
0: iya,
1: pertama, ya, bagaimana mereka melihat ada yang perlu dibantu, ada yang,
0: iya,
1: perlu disuarakan, tetapi, iya, suarakan maksudnya hal yang positif, ya, bukan,
0: betul,
1: yang memecah belah, ya,
0: mm-hmm,
1: kira-kira seperti itu.
0: Baik, tadi Pak Billy sempat menyinggung beberapa katekismus, ada dokumen tadi. Nah, kira-kira dokumen apa yang Bapak Billy maksudkan tadi yang mengajarkan tentang ajaran sosial politik ini?
1: Baik, luar biasa sekali Pak Rian kita membahas tentang ajaran sosial gereja yang istilahnya ini merupakan hal baru, hal baru bagi kita, tetapi sudah lama digaungkan, yang sudah sudah
0: dilakukan,
1: lakukan ataupun sudah dibicarakan, bahkan ada dokumen-dokumen tertentu yang telah dikeluarkan oleh Bapak, iya, Paus, seperti yang akan coba saya jelaskan, ya. Jadi Paus Leo ke-13 tahun 1891 dalam ensikliknya Rerum Novarum, yeah, sebagai tanggapan gereja Katolik yang nyata terhadap keadaan krisis sosial dunia.
0: Yeah.
1: Ya, jadi yang pertama adalah itu. Terus yang berikutnya kita coba akan melihat bagaimana lewat ensiklik ini Bapak Paus coba menggambarkan bahwa ajaran sosial gereja sebenarnya adalah ajaran gereja yang diperuntukkan bagi kebaikan bersama dalam masyarakat untuk mengarahkan masyarakat kepada kebahagiaan.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi intinya ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo ini adalah bagaimana dia coba melihat akan kebaikan bersama dalam masyarakat untuk mencapai suatu kebahagiaan. Yeah. Ya. Selain itu kita coba melihat dalam kitab suci, terutama dalam 10 perintah Allah.
0: Ya,
1: jadi kita perlu kita membahas lagi tentang 10 perintah Allah. Tentunya kita semua, Pak Rian juga sudah mengetahui apa itu 10 perintah Allah. Nah, terutama ke 10 perintah Allah yang menjadi dasar pengajaran moral dalam gereja Katolik ya. Jadi ini perlu juga digarisbawahi bahwa dalam kita membahas tentang ajaran sosial gereja ini, itu juga menjadi patokannya adalah dalam 10 perintah Allah.
0: Iya.
1: Karena melalui hukum-hukum Musa di Perjanjian Lama, sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan hukum tidak hanya untuk mengatur penyembahan kepada Allah, tetapi juga untuk mengatur kehidupan yang benar antara sesama keluarga dan masyarakat.
0: Yeah.
1: Hukum ini yang kemudian disarikan menjadi ada salah satu dari 10 perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu. Terus ada lanjutan lagi, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar bagaimana kita coba melihat tentang ajaran sosial gereja ya. Jadi seperti dalam penjelasan awal tadi Pak Rian, jadi sebenarnya bukan pertama-tama dari ke-12 rasul ya yang menurunkan akan bagaimana kita membangun kehidupan sosial, tetapi dari jauh sebelumnya, kita mundur jauh, Allah sendiri sudah menyampaikan lewat perintahnya, ini mungkin perintah kedua ya. Jadi di sini sudah jelas disampaikan oleh Allah sendiri, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itulah tujuan kita untuk membangun kehidupan sosial dengan sesama ya. Bagaimana bukan hanya kita mengasihi akan diri kita, tetapi kita juga mau keluar, kita juga mau melihat bagaimana keadaan kehidupan sekitar, supaya nyambung juga ya dengan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo tadi, untuk menuju kebahagiaan bersama. Kebahagiaan untuk diri kita maupun kebahagiaan juga untuk orang lain.
0: Nah,
1: selanjutnya pengajaran para bapak gereja dan para pujangga gereja, terutama Santo Agustinus melalui ada bukunya City of God yang mengatur pengajaran tentang manusia dan masyarakat, terus ada Santo Thomas Aquinas lewat bukunya juga, di mana bagian yang terbesar adalah tentang teologi moral ya. Jadi para santo-santa juga pada zaman dahulu dalam mereka berkarya juga sudah memikirkan tentang bagaimana kehidupan-kehidupan sosial, kehidupan moral ya. Terus ada juga pengajaran dari Bapak Paus, yaitu dari surat-surat ensiklik, pengajaran lisan, homili, pidato, dan lain sebagainya. Nah, pengajaran dari Bapak Paus ini merangkum akan kitab suci dan pengajaran dari Bapak Gereja untuk mengajarkan ajaran sosial ini kepada dunia. Karena merupakan tanda bahwa Kristus tidak meninggalkan umat manusia sebagai yatim piatu. Namun terus menyertainya dengan ajaran-ajarannya yang ditujukan bagi semua orang demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Ya. Jadi ada lagi juga ajaran para Bapak Paus, contohnya surat ensiklik Centesimus Annus dari Paus Yohanes Paulus II ditulis berdasarkan ensiklik yang dikeluarkan Paus Leo tadi ya. Dan tentunya kalau itu ada beberapa, tetapi di sini memang ada banyak, tapi mungkin agak waktunya ya juga untuk kita coba melihat akan semua yang dituliskan. Jadi pada kesimpulannya, untuk bagian dari ajaran sosial gereja yang berkaitan dengan kitab suci maupun ensiklik yang dikeluarkan, pada kesimpulannya adalah ajaran sosial gereja ini tidak terbatas pada mendirikan rumah sakit atau keterlibatan politik, teologi, sosial politik seperti yang kita sering dengar ya. Tetapi bagaimana pada intinya untuk membangun kehidupan bersama antar umat, membangun kehidupan sosial supaya memperoleh kebahagiaan bersama ya. Jadi itulah pada, dan sekali lagi saya menggarisbawahi dasar kita untuk kita melihat akan ajaran sosial gereja ini adalah 10 perintah Allah, terutama perintah yang kedua tentang Tuhan Allah memerintahkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Rian untuk dasar kita dalam kita membahas tentang ajaran sosial gereja ini.
0: Iya. Tapi memang kalau kita lihat seperti yeah. Bapak Billy sudah sampaikan tadi, memang Bapak Paus selalu menyampaikan tentang kedamaian,
1: yeah.
0: mempunyai jiwa sosial, menolong sesama dan yeah. lain sebagainya. Makanya kita bahkan lalu waktu tahun lalu itu ada penyampaian tentang LGBT.
1: Iya.
0: Kadang orang salah mengerti tentang kira Bapak Paus ini mendukung ya.
1: Iya.
0: Padahal yang maksud dari Bapak Paus adalah bagaimana kita menghormati kemanusiaannya, bukan iya. dia punya yang apa yang dia punya
1: sisi istilahnya negatifnya.
0: Sisi negatifnya iya. itu maksudnya. Jadi memang Bapak Paus selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Tadi Bapak Billy juga sudah menyampaikan tentang selain 10 perintah Allah yang mendukung, tadi Bapak Billy juga sempat menyampaikan tentang ayat-ayat Alkitab yang mendukung hal itu. Ah, ayat Alkitab mana yang mendukung hal itu, Pak Bill?
1: Ya, jadi kalau untuk ayat-ayat Alkitab tidak terlalu digambarkan secara jelas tentang ajaran sosial gereja ini, tetapi pada dasarnya kita bisa mungkin melihat akan kitab-kitab Musa ya, di situ kan juga telah tertulis tentang 10 perintah Allah, di mana apa namanya itu juga bisa menjadi dasar kita untuk melihat dasar kitab suci
0: yeah.
1: dasar kitab suci untuk kita memahami akan ajaran sosial gereja. Nah, kita juga bisa melihat di kitab-kitab Musa tentunya
0: yeah.
1: dan tentunya ada beberapa mungkin kitab lain yang bisa kita lihat, yaitu di sini saya coba menggambarkan ada 3 ayat ya. Jadi yang pertama adalah Matius 25 ayatnya yang ke-40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini menekankan keberpihakan kepada kaum miskin dan rentan ya.
0: Yeah.
1: Jadi sekali lagi Pak Rian, jadi ada 3 ayat ya yang bisa kita lihat. Tadi yang pertama adalah Matius 25 ayat 40. Terus yang kedua, Yohanes 13 ayatnya yang ke-34.
0: Yeah.
1: Aku memberikan kepadamu suatu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dasar dari bacaan ini yaitu prinsip solidaritas ya, bagaimana kita solidar dengan sesama dan juga berbuat kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus di sini ada kitab Yakobus ya,
0: yeah.
1: 2 ayat 15-16. Jika ada saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Nah, lewat kitab Yakobus ini mau menggambarkan tentang aksi nyata dalam keadilan sosial ya. Jadi bagaimana kita memberikan tumpangan, memberikan yeah. Bantuan seperti yang di awal tadi ya, kita juga sudah coba sampaikan kata dasar dari sosial, bagaimana kita coba memberikan bantuan kepada sesama. Nah, ada ayatnya itu dalam kitab Yakobus ini sudah
0: yeah, tertera jelas,
1: sudah tertera yeah. sudah jelas disampaikan. Jadi kira-kira selain dari kitab Musa, nah dari ketiga kitab ini juga sudah menggambarkan, sudah memberikan penjelasan ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ini ajaran memberikan sosial gereja, ya. Apakah ini hanya
0: dibuat-buat
1: atau dokumen-dokumen itu hanya asal saja yeah. dikeluarkan. Tetapi dalam kitab suci pun itu sudah tertera ya, sudah tertulis, tinggal kita bagaimana memahami akan maksud dari bacaan kitab yeah. suci ini. Jadi yang pertama adalah 10 perintah Allah dalam kitab Musa, terus yang berikut adalah Injil Matius, Yohanes, dan juga dari kitab Yakobus. Mungkin para pendengar setia RRI mungkin ada yang mungkin mau menambahkan, ya silakan. Tetapi pada umumnya ayat-ayat inilah yang mendukung kita yeah. untuk bagaimana kita coba melihat tentang ajaran sosial, kan mana caranya kita

0: Gitu.
1: Jadi kita tahu sendiri bersama adalah setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, bahwa kita harus kembali lagi melihat akan kehidupan awal kita, ya. Yeah. Kehidupan awal kita bagaimana dalam kisah penciptaan Allah telah menciptakan ada laki-laki dan juga perempuan. Yeah. Jadi pertama Allah menciptakan laki-laki, tetapi Allah berpikir tidak mungkin dia hanya seorang diri, berarti dia menciptakan penolong.
2: Iya. Yeah. Yeah. Memang diajarkan untuk bersosial, ya.
1: Yeah.
2: Mungkin cuma sendiri, ya. Yeah. Bicara sendiri.
1: Betul, jadi betul. Yang perlu kita garis bawahi, saya lupa akan ayatnya, tetapi ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika Allah telah menyelesaikan akan penciptaannya, yeah, dia melihat akan manusia itu hanya sendiri, makanya dia menciptakan penolong, ya.
2: Penolong.
1: Jadi kita harus kata balik menolong. Jadi yeah, ada istilahnya tolong menolong di situ. Makanya dia menciptakan seorang perempuan yang bisa menemani dia. Nah, jadi Allah menciptakan ini serupa segambar dengannya supaya memperoleh penghormatan, perlindungan, supaya bisa saling tolong menolong, saling melindungi, yeah, ya.
2: Yeah.
1: Jadi prinsip dasarnya adalah tentang penciptaan awal, ya, dan kita sudah pahami bersama, umat Kristiani sudah pahami bersama bahwa memang seharusnya kita harus berjalan bersama, ya, jangan hanya kehidupan sendiri dan tidak memperdulikan akan kehidupan luar. Yang kedua, seruan untuk keluarga, komunitas, dan partisipasi. Kita melihat lagi ke dalam diri kita tentang kehidupan keluarga, ya, karena keluarga adalah fondasi utama masyarakat dan semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka. Jadi di sini mau diajarkan kepada kita prinsip utama untuk ajaran sosial, bukan hanya kita hanya dalam lingkup keluarga, ya. Jadi bagaimana kita belajar tumbuh bersama lewat keluarga, ya, istilahnya peran penting juga, ya, dari orang tua.
2: Betul.
1: Bagaimana mau menanamkan akan ajaran-ajaran kehidupan-kehidupan sosial kepada anak-anaknya. Ya,
2: karena pendidikan dasar awalnya dari keluarga.
1: Pendidikan, ya, betul. Ya. Jadi intinya pendidikan dalam kehidupan keluarga itu adalah nomor satu.
2: Ya, itu sangat penting, ya.
1: Iya. Yang ketiga adalah hak dan tanggung jawab. Jadi hak manusia harus dilindungi dan diiringi dengan tanggung jawab bersama terhadap sesama, ya. Jadi kalau misalnya ini saya ambil contoh saja, ya, misalnya kehidupan sosial dalam hal kita saling mengunjungi, ya. Jadi kita misalnya sudah memperoleh hak kita, ya. Kita dikunjungi kalau, yeah, misalnya kita sakit, kita diberikan bantuan misalnya ataupun dan lain sebagainya. Nah, kita pun juga mempunyai kewajiban, yeah, yang sama untuk melakukan hal yang sama kepada sesama-sesama kita yang mungkin juga keadaannya mungkin lebih parah dari kita, ya. Yeah. Perlu juga dibantu, ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Prinsip dasar sosial. Bagaimana kita coba melihat jangan hanya kita menerima, tetapi kita tidak bisa, yeah, keluar untuk bagaimana memberi kepada sesama dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik untuk poin yang keempat. Prinsip dasarnya adalah pilihan prioritas untuk kaum miskin dan rentan, ya. Karena kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan harus diprioritaskan,
2: yeah, ya.
1: Jadi bagaimana lewat ajaran sosial gereja ini, prinsip dasar yang keempat ini, cobalah kita, walaupun mungkin agak sulit, agak susah, mm, kita lakukan seperti yang Pak Rian sampaikan, yeah, tadi, ya, di awal juga kita juga sudah menyampaikan bahwa harus ada dalam diri kita kehidupan sosial. Jiwa itu, sosial itu harus ada. Harus. Ya, jadi bagaimana kita harus memprioritaskannya.
2: Yeah.
1: Mungkin misalnya ini sebuah contoh kecil saja, ya, misalnya ini contoh. Jadi mungkin kita dalam perjalanan kehidupan kita, misalnya pagi kita sudah, ya, saya sudah sarapan di rumah, tetapi kita ada bawa lebih, mungkin kita mau makan mungkin di tempat kerja atau di mana atau, tapi dalam perjalanan kita melihat ada keluarga ataupun anak-anak kecil yang biasa di pinggir-pinggir, yeah, jalan, entah mereka kehidupannya mungkin, ya, kita tidak tahu lah, ya, istilahnya kita melihatlah prioritas tuh, yeah, sepertinya yang saya bawa ini saya bagikan saja kepada mereka, karena kan saya juga sudah makan cukup sebelumnya lah. Sudah cukuplah untuk saya, jadi saya membagi kepada mereka. Jadi ada prioritas-prioritas tertentu, jangan kita hanya menerima-menerima saja, yeah, tetapi bagaimana diajarkan juga lewat materi pada hari ini untuk bagaimana kita keluar, ya,
2: yeah,
1: supaya sama seperti yang disampaikan lewat ensiklik Paus tadi, memperoleh kebahagiaan bersama. Yeah. Saya juga tenang menjalani kehidupan, orang yang di sekitar yang membutuhkan juga, lewat hal kecil yang kita kasih kepada mereka, mungkin itu sudah menjadi kebahagiaan besar buat mereka, yeah, ya. Betul. Terus yang kelima adalah martabat kerja dan hak-hak pekerja, ya. Kerja adalah bentuk partisipasi dalam ciptaan Tuhan dan harus diberi kompensasi yang adil, aman, dan bermartabat. Kalau untuk yang kelima ini, bagaimana kehidupan sosial dalam dunia pekerjaan, ya. Jadi dalam dunia pekerjaan, terutama memberikan reward mungkin, ya, kepada mereka yang telah bekerja ekstra, memberikan, yeah, membaktikan dirinya untuk sebuah perusahaan, institusi, ya. Jadi harus diberikan kompensasi yang adil, aman, dan bermartabat. Terus yang berikut adalah solidaritas. Kita adalah satu keluarga manusia yang dipanggil untuk berempati dan peduli satu sama lain. Dan ini sudah jelas, ya, yeah, yang sudah dijelaskan juga dari awal bagaimana kita dituntut untuk bersolidar dengan sesama, memberikan sedikit bantuan kepada kita, walaupun hanya mungkin sepotong roti, hmm, atau segelas air.
2: Tapi biasa uang, biasa
1: juga. Uang, ya, walaupun hanya berapa kita kasihkan, tetapi itu sudah menjadi suatu kebahagiaan besar bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan, ya. Ya,
2: betul.
1: Ya, jadi solidaritas prinsip yang keenam yang perlu kita tanamkan untuk ajaran sosial. Nah, dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap ciptaan Tuhan, ya.
2: Iya.
1: Pengelolaan bumi mencerminkan akan kecintaan kita kepada Sang Pencipta dan komitmen kita kepada generasi mendatang, ya. Ini lebih kepada bagaimana kita mencoba merawat bumi kita, ya.
2: Iya.
1: Halaman sekitar ataupun kita bisa tahu bersama, ya, bagaimana kita coba. Ya, mungkin ini berkaitan dengan penebangan liar dan lain, iya, sebagainya, ya. Jadi
2: itu yang lebih, maksudnya terlalu luas lah. Okay.
1: Terlalu luas.
2: Jadi yang seperti coba buang sampah lah di tempat sampah, ya, itu ya, contohnya tuh yang
1: contoh-contoh kecil, ya, seperti itu. Jadi inilah 7 prinsip dasar utama, ya, bagaimana kita coba membangun ajaran sosial Gereja Katolik ini yang menjadi prinsip utamanya, yaitu tentang bagaimana kita memuliakan martabat manusia, keadilan sosial, dan bagaimana kita mengelola ciptaan, ya. Hmm. Jadi tiga dasar utama ini prinsip prinsip utama yang dijabarkan ke dalam 7 prinsip lainnya, ya.
2: Yeah.
1: Jadi kira-kira seperti itu, Pak Rian, untuk prinsip utama kita dalam kita membangun akan ajaran sosial gereja.
2: Yeah. Kadang kalau di media sosial yang yeah, biasa kita lihat itu, Pak Billy, saya kadang kagum sama orang-orang yang senang berbagi kepada sesama, senang melihat orang senang. Itu, iya, yang itu apakah memang salah satu
1: wujudkan kebahagiaan bersama?
2: Itu salah, iya, satu. Nah, Pak Billy, dari hal-hal tadi, kira-kira apakah ajaran sosial Katolik ini yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Oke, okay, baik, Pak Rian. Pertanyaan yang baik sekali, bagaimana kita mengintegrasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Yeah. Jadi dari awal hingga pertengahan dialog kita pada pagi hari ini, kita sudah membahas secara luas, ya.
2: Yeah.
1: Mulai dari apa itu ajaran sosial gereja, terus dasar-dasar kitab sucinya, terus bagaimana kita melihat akan dokumen-dokumen gereja, ensiklik-ensiklik dari Bapak Paus, dan yang tadi juga kita sudah mengetahui tentang prinsip dasar utama dalam kita membangun akan kehidupan sosial. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini menarik sekali. Yang pertama, perlakukan semua orang dengan bermartabat.
2: Yeah.
1: Itu yang pertama. Karena dalam setiap kita berinteraksi, berusahalah untuk menghormati martabat yang melekat pada orang-orang yang kita temui. Karena tindakan sederhana seperti mendengarkan dengan tulus, menunjukkan rasa hormat, memberikan dorongan dapat memberikan dampak yang besar. Misalnya di tempat kerja, di rumah, ataupun di mana saja yang kita berada, kenalilah citra Allah dalam setiap orang yang, yeah, Anda temui. Ini menarik sekali, ya. Citra Allah setiap orang yang Anda temui, berarti itu adalah keluarganya saya.
2: Dia adalah saya.
1: Dia, ya. Walaupun kita berbeda, oh dia dari keluarga ini, dari suku ini, agama ini, golongan ini dan lain sebagainya, tetapi kita harus kembali ke kisah penciptaan awal ya. Kita semua adalah satu manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan citra Allah ya. Jadi sudah sempatasnya begini ya. Allah sudah mengajarkan sejak awal bagaimana kita bersosialisasi, saling membantu. Nah, itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan sekarang. Perlakukan semua orang dengan bermartabat, dengan penuh kasih sayang, penuh kasih, saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mendukung komunitas ya. Berpartisipasilah dalam komunitas lokal ya. Baik itu terutama untuk kita yang agama Katolik ya, baik itu kita berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan paroki, kegiatan-kegiatan dari wilayah rohani, kegiatan di gereja, apalagi di gereja kita ya, gereja Katolik Santa Maria, itu ada beberapa kali ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan ya. Terakhir kalau tidak salah ada bantuan ke Palolo. Nah, jadi lewat hal-hal seperti ini kita diajak untuk coba kita berpartisipasi. Ya, sekecil apapun yang bisa kita berikan itu bisa memberikan dampak yang besar kepada mereka yang menerima, yang membutuhkannya. Makanya kita harus saling mendukung dalam komunitas kita, dalam lingkup wilayah rohani. Nah, ini yang menarik juga ya. Ada beberapa wilayah rohani yang saya lihat kalau dalam kegiatan kebersamaan, kegiatan ya, ini sosial, agak keras ya, agak keras ya, saya sampaikan juga ya, mungkin ini bisa jadi refleksi juga. Ya, dalam kegiatan-kegiatan senang, kegiatan-kegiatan pesta di wilayah dan lain sebagainya, tanpa diundang semua hadir. Karena memang itu betul adalah acaranya kita. Apalagi kalau acara perayaan-perayaan pesta pelindung dan lain sebagainya, pasti semua umat itu pasti hadir karena kita adalah satu komunitas. Tetapi bagaimana jika dalam satu komunitas kita itu, dalam wilayah rohani, ada yang meninggal, sakit, tertimpa bencana dan lain sebagainya. Kadang yang datang ya hanya seberapa,
2: itu saja.
1: Terus giliran kita mengunjungi, di komunitas kita ada yang perlu dibantu, bisa untuk memberikan bantuan mungkin segini atau apa, mungkin dia misalnya punya usaha misalnya, bisa bantu ini. Ya, jawabannya kita mungkin, aduh saya belum bisa ini dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya ini mau merefresh lagi kepada kehidupan kita, dukunglah komunitas kita ya. Karena kita sudah mengetahui akan ajaran sosial gereja, harusnya kita harus saling mendukung, saling membantu dalam kehidupan komunitas, baik kehidupan suka maupun kehidupan duka ya.
2: Apalagi banyak komunitas di gereja kita ya Pak Billy.
1: Iya.
2: Seperti KBK,
1: KIK,
2: Lingkungan
1: dan lain sebagainya,
2: ada segala macam lah.
1: Banyak.
2: Ya. Ikutlah salah satunya di situ ya, supaya Anda belajar untuk bersosial.
1: Bersosial. Ya. Jadi karena kehidupan kita yang berikutnya bukan hanya dalam kehidupan keluarga, dalam komunitas keluarga, tetapi kita juga komunitas gereja juga itu perlu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di rumah itu bisa disempurnakan lagi dengan praktek-praktek sosial seperti ini ya, dalam sebuah kegiatan komunitas. Ternyata yang diajarkan papa dan mama saya seperti ini, saya harus buat seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, berdiri tegak untuk keadilan. Nah, ini yang penting. Ajaran sosial Katolik mengajak kita untuk menjadi pembela bagi mereka yang haknya dilanggar atau diabaikan. Bersuaralah ketika Anda menyaksikan ketidakadilan. Didiklah diri Anda sendiri tentang isu-isu sosial dan politik, serta seruan gereja untuk bertindak dalam hal ini ya. Berdiri tegak. Kita harus menjadi netral dalam kehidupan bermasyarakat misalnya ya. Jika ada konflik dan lain sebagainya, kita coba untuk bagaimana kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan yang konflik. Apalagi Pak Dian, kita tahu sendiri bersama untuk profesi kita sekarang ini ya adalah penyuluh agama Katolik. Nah, kita diharapkan untuk hadir di poin yang ketiga ini. Bagaimana kita coba memberikan keadilan untuk kehidupan-kehidupan sosial yang kita temui dalam objek-objek penyuluhan dan lain sebagainya ya. Dan kembali poin yang keempat, prioritas pelayanan kepada kaum miskin ataupun mereka yang berada di penjara misalnya, yang kalau kita penyuluh Katolik ya hampir setiap minggu mengunjungi orang-orang yang ada di penjara ya.
2: ODGJ ya.
1: Itu sudah
2: banyak hal lah.
1: Banyak hal lah.
2: Memang betul-betul orang yang membutuhkan apa ya, dukungan.
1: Dukungan ya. Ini lebih kepada dukungan moral ya. Bagaimana kita berempati kepada mereka, yeah, memberikan dukungan, memberikan peneguhan, doa dan lain sebagainya. Itu yang mau diharapkan dalam poin yang keempat, memprioritaskan pelayanan kepada mereka. Terus yang kelima adalah praktikan konsumsi yang etis ya. Katolik menantang kita untuk mengelola keciptaan Tuhan dengan bijak, membuat pilihan yang selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti yang Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita dalam suatu ensiklik mungkin ya, Laudato Si yang cukup terkenal, menjalani panggilan kita untuk menjadi pelindung karya tangan Tuhan adalah hal yang penting bagi kehidupan yang berbudi luhur. Itu bukanlah pilihan atau aspek sekunder dari pengalaman Kristen kita. Jadi kita coba memperhatikan akan konsumsi etis ya. Nah yang keenam atau yang terakhir, dengan kita mengintrigasikan untuk ajaran sosial, luangkan waktu untuk refleksi ya. Menjalani pendidikan Katolik membutuhkan kesungguhan. Luangkan waktu untuk berdoa, merenung guna menilai bagaimana tindakan kita, apakah sudah selaras dengan ajaran gereja. Mintalah hikmat kepada Tuhan dalam menentukan bagaimana Anda secara pribadi dapat membuat perbedaan dan menanggapi kehidupan atau kebutuhan di sekitar Anda. Nah, poin yang keenam ini penting ya untuk kita jalani ya. Jadi selain kita dituntut untuk kehidupan bersosial kepada sesama yang membutuhkan dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus berdiam diri sejenak untuk bagaimana kita merefleksikan,
2: mengevaluasi
1: dalam diri kita. Dalam hari ini yang saya sudah lakukan apa? Hal-hal baik apa yang sudah saya lakukan? Hal-hal buruk apa yang saya sudah lakukan? Dan hal-hal apa yang perlu saya lakukan ke depan? Apakah selama ini saya sudah menjadi dalam tanda kutip penolong bagi sesama? Atau malam
2: benalu.
1: Atau hanya menjadi beban bagi sesama? Apakah dalam komunitas, dalam kehidupan gereja, saya sudah membaktikan diri saya dengan baik, atau justru saya hanya menjadi pengacau dalam komunitas saya? Apakah saya sudah memberikan diri sepenuhnya ya dalam saya memahami akan ajaran sosial gereja ya. Jadi perlu kita merefleksikan akan diri kita ya. Itu penting juga supaya kita istilahnya seperti HP ya, tiap hari di-charge. Begitu juga dengan diri kita. Diri kita harus juga di-charge lewat doa, lewat
2: peneguhan,
1: renungan-renungan singkat, refleksi singkat dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan ya dalam kehidupan kita. Jadi itu kira-kira Pak Rian, bagaimana kita mengintegrasikan, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ajaran sosial gereja ini berdasarkan pengertian di awal ataupun prinsip-prinsip utama dalam ajaran sosial gereja maupun bacaan-bacaan kitab suci yang selalu meneguhkan kita.
2: Iya. Kalau tadi kan mengintrigasikan tentang dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya harus ada prakteknya, Pak Billy ya. Kalau mengintrigasikan dalam praktek-praktek kecil, kira-kira apa, Pak Billy?
1: Ya, baik. Jadi itu kira-kira seperti yang tadi saya sampaikan, itu bersifat umum ya. Tetapi ini kalau untuk pertanyaan dari Pak Rian tadi, ini praktek kecil ya. Hal-hal kecil yang mungkin sering kita lakukan, tetapi kita lupa untuk melihatnya, merefleksikan apakah saya melakukan ini dengan jiwa sosial saya atau hanya ikut-ikutan, atau hanya pamer
2: atau viral biasanya,
1: supaya bisa viral, tampil di medsos dan lain sebagainya, begini-begini dan sebagainya ya. Jadi saya coba merangkumnya di sini untuk hal-hal kecil ada 4 hal ya. Tentunya yang pertama di rumah kita masing-masing ya.
2: Betul.
1: Jadi pupuk budaya kebaikan dan pelayanan di antara anggota keluarga, diskusikan cara-cara untuk mendukung upaya amal bersama ya. Jadi semua hal yang kita bahas, semua hal yang kita bicarakan, itu yang terutama dalam kehidupan keluarga ya. Seperti juga yang Pak Rian sampaikan tadi ya, anak-anak butuh perhatian dari orang tua, tetapi orang tua sibuk dengan hal lain. Makanya perlu dibangun komunikasi, family time ya. Kalau saya menyampaikan family time, bagaimana 24 jam kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan satu hari ya. Dan ada kurang lebih 8 jam kita beraktivitas di luar, oleh 10 jam. Mm-hmm. 10 jam terus 10 jam masih ada tersisa 14 jam.
2: 14 jam.
1: Jadi dalam 14 jam itu bagaimana kita coba membangun waktu 1 atau 2 jam dengan keluarga kita. Setelah itu ada waktu istirahat ya.
2: Yeah.
1: Waktu doa juga penting. Jadi memang agak sulit, tetapi itulah tantangan sekarang ya.
2: Yeah, betul.
1: Bagaimana bapak ibu sudah pulang kerja di rumah ya, karena sudah capek ya, sudah tidur. Padahal anak-anak butuh bimbingan dalam, mungkin dalam pelajaran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu mereka tanyakan.
2: Yeah.
1: Ya, jadi family time itu perlu ya, untuk bagaimana kita coba menanamkan hal-hal baik kepada anak-anak, terutama untuk bagaimana kehidupan sosial dengan sesama dan lain sebagainya. Terus yang berikut, di tempat kerja ya. Di tempat kerja kita sebagai orang tua ataupun lain sebagainya, kita coba perjuangkan kondisi kerja yang adil, kolaborasi dengan teman secara adil, tunjukkan integritas dalam kehidupan profesional ya. Jadi selain di rumah, kita juga harus membangun kehidupan yang baik di tempat kerja kita ya. Jadi jangan kita dalam satu ruangan ada 10 orang tetapi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, urusannya masing-masing. Satu teman kebingungan bertanya, dia cuma jawab, "Ah, kau ini sudah disampaikan juga tadi. Tidak ada mau mengerti-mengerti, kerjakan sendiri saja."
2: Iya, betul.
1: Ya, jadi biasanya seperti itu ya.
2: Harus tapi, peduli memang.
1: Iya, harus peduli. Jadi sesama, kalau mereka bertanya, misalnya Pak Rian, ini kita mau buatnya ini seperti apa? Oh, ini seperti ini, dibuat ini. Oh, seperti itu. Iya, kan tadi sudah ada penjelasannya kita buatnya. Jadi kehidupan seperti itu kan simple saja,
2: betul
1: ya. Kita membangun komunikasi kehidupan sosial dengan dengan teman di tempat kerja.
2: Iya.
1: Karena nanti entah kapan pun itu kita pasti akan membutuhkan bantuan dari teman-teman kita di tempat kerja.
2: Iya.
1: Saat ini kita belum membutuhkan mereka, tetapi suatu saat pasti kita akan membutuhkan mereka.
2: Betul, betul.
1: Untuk itulah bagaimana kita coba membangun kehidupan sosial, kehidupan peduli kita dengan sesama kita di tempat kerja.
2: Iya.
1: Nah, ini yang ketiga ini untuk ibu-ibu ya biasanya ya. Kebiasaan berbelanja ya.
2: Iya.
1: Belilah produk yang mendukung praktik kerja yang adil dan keberlanjutan lingkungan. Pilih untuk berbelanja di toko lokal atau mendukung bisnis yang memberdayakan komunitas-komunitas yang rentan ya. Jadi tidak di sini kalau melihat dari penjelasannya bukan mau membatasi untuk berbelanja ya. Oh, jangan beli ini, itu mahal. Jangan mau beli ini, jangan. Ini hanya menguntungkan orang yang sudah untung dan diuntungkan terus.
2: Yeah.
1: Ya, jadi cobalah beli yang mungkin di pinggir-pinggir jalan yang ini ya. Jadi tinggal dari kita menempatkan diri kita ya. Jadi mungkin kalau kita bisa melihat ya, mungkin situasi berbelanja. Jadi istilahnya berbelanja bukan hanya untuk konsumen dari kita saja, tapi bagaimana kita juga membantu mereka yang menjual itu supaya mereka bisa berkembang ya. Jadi mungkin itu yang
2: memang dasarnya adalah dasarnya, peduli sebenarnya.
1: Ya, karena pada dasarnya memang sistem transaksi jual beli, tetapi yang mau melandasi itu adalah kehidupan kepedulian ya, sosial ya. Jadi bukan hanya kita membeli akan dagangannya, tetapi bagaimana dengan kita membeli itu kita juga membantu akan kehidupannya ya. Kan kita tidak tahu, mungkin dia menjual itu untuk keluarganya, anaknya, atau mungkin yang sakit berjuang dengan kehidupan dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu. Jadi jika kita ditawarkan, oh gini, oh kita belilah misalnya tuh, atau misalnya ada yang spontan menyampaikan, "Pak, ini saya ada jual air minum misalnya." Kalau kita beli di luar misalnya 5.000. "Pak, ini ada air minum saya jual 10.000. Pasti kita kaget. "Bu, Pak, kenapa jualnya 10.000? "Iya, Pak, karena saya lagi butuh uang untuk ini, untuk bantu mungkin berobat dan lain sebagainya." Wih. Nah, jadi sudah tidak apa-apa, mungkin kita bisa beli dua atau apa. Oh ya, sekalian kita jadi selain kita memberi, melepaskan dahaga kita, air minum yang kita beli, tapi kita juga uang 10 ribu,

0: Ya, sedangkan mau tegur saja mungkin sudah tidak, apalagi memberikan pengampunan ya. Tapi lewat perenungan dialog kita pada hari ini, cobalah kita membangun kehidupan sosial ya. Kita mengingat lagi bahwa kita ini citra Allah.
1: Betul.
0: Sama-sama ciptaan Tuhan. Walaupun dia berbuat salah kepada kita, tetapi cobalah kita mengampuninya. Karena itu juga bisa memberikan kelegaan dalam kehidupan kita ya. Tentang bagaimana kita memberikan bantuan ya, memberikan pengampunan, walaupun berat, tetapi harus coba kita jalani. Kira-kira seperti itu ya, Pak Rian, untuk hal-hal kecil yang di sekitar kita yang ya, walaupun apa namanya sudah banyak kita bahas, tetapi kira-kira ini yang penting untuk kita ketahui bersama.
1: Iya, tadi kan memang yang poin kelima tadi itu tentang bagaimana kita mengampuni, sedangkan dalam doa Yesus kan diajarkan dalam Bapa kami, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Mungkin dasarnya dari situ.
0: Iya.
1: Dan yang poin tadi yang keempat itu soal bagaimana memberi lebih pada orang yang mungkin betul-betul membutuhkan.
0: Iya.
1: Kita lupa Pak Billy bahwa di gereja itu biasanya ada bazar-bazar ya. Iya. Kadang kita berat, ih kenapa banyak sekali orang ambil untung. Berhubung hari ini kan Pak Billy ketua HUT paroki ya.
0: Parian sudah menyinggung lagi soal itu ya.
1: Jadi kalau ada bazar-bazar dari HUT paroki, bantulah ya, biar memberi untung mereka 5.000, 10.000, karena itu akan kembali ke kegiatan-kegiatan yang positif seperti lomba-lomba. Tentu kalau ada lebih, pasti yang kemarin seperti di Palolo, pasti itu ada efek dari panitia kemarin soal bagaimana membantu ke sana ya. Jadi kita jangan lupa, jadi kalau ada warakauri, panitia apapun yang membutuhkan bantuan, tolong dibantu ya. Itu jangan kita lupa.
0: Ya, berkaitan dengan bahasa tadi Pak Rian sudah menyinggung ya.
1: Iya.
0: Jadi saya bukan mempromosikan ya, tetapi di sini saya cuma mengingatkan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam contoh tadi di tempat kerja ya. Iya. Jadi misalnya temannya Pak Rian membutuhkan bantuan. Nah, jadi Pak Rian bilang, saya juga butuh ini. Tidak usah juga saya bantu. Tapi pada suatu saat varian juga pasti akan membutuhkan bantuan dari teman tersebut. Jadi sistem bantu-membantu, tolong-menolong ya. Suatu saat ini mungkin yang lagi mengusahakan, lagi mencari dana untuk kegiatan paroki ya. Mungkin dari kita. Tapi nanti berikut jika Anda yang menjadi panitianya, itu yang diharapkannya, saling membantu. Saat ini saya membantu Anda, berikut Anda akan membantu saya. Jadi itulah pada dasarnya, pada intinya yang mau apa namanya dilihat ya, bagaimana kehidupan sosial. Kehidupan bagaimana kembali lagi ke jiwa sosial ya. Kembali ke
1: ujung-ujungnya jiwa sosial.
0: Dan kembali lagi kepada apa yang disampaikan Paus tadi dalam ensiklik ya. Memperoleh kebahagiaan bersama ya, kenyamanan bersama. Saya senang, Anda juga senang, saya membantu Anda, Anda juga merasa senang karena sudah dibantu. Jadi seperti itu ya kehidupan sosial yang mau di apa namanya ditanamkan dalam kehidupan kita.
1: Iya, karena orang mempunyai jiwa sosial seperti tadi Pak Billy bilang di poin-poin pertama, yaitu pasti orang yang didukung oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus.
0: Tuntunan
1: itu
0: Roh Kudus.
1: Intinya ya, dari orang yang senang melihat orang senang, jangan susah melihat orang susah ya Pak Billy. Nah Pak Billy, tadi kita kan bicara tentang bagaimana hidup sosial dan segala macam. Kita lupa kadang ada tantangannya. Kira-kira tantangannya untuk dalam ajaran Katolik tentang jiwa sosial itu apa?
0: Ya, jadi kalau untuk tantangannya itu saya coba bagi dalam dua penjelasan. Penjelasannya pertama, tantangan dalam krisis moral dan sosial modern ya. Di sini ada tiga hal. Yang pertama tentang individualisme. Budaya serba cepat membuat orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan sekarang ya, seperti yang sudah dalam penjelasan-penjelasan tadi. Jadi kita lebih mengutamakan akan diri kita sendiri dibandingkan akan kehidupan orang lain. Dan yang berikut adalah ketimpangan ekonomi. Jurang pemisah antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin semakin lebar akibat sistem ekonomi modern yang tidak adil ya. Ini yang ketimpangan ekonomi ini berkaitan yang sekarang ini terjadi ya. Yeah. Bagaimana orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin. Karena kembali lagi ke tadi, jiwa sosial kita yang masih kurang. Kehidupan kita yang hanya mementingkan akan kehidupan pribadi tanpa memperhatikan akan kehidupan akan sesama. Terus krisis lingkungan, kerusakan alam menantang komitmen umat untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Nah itu adalah tantangan kita dalam hal krisis moral dan sosial modern. Nah sekarang kita akan melihat dalam tantangan teknologi dan budaya ya. Disrupsi digital, kehadiran dunia maya, kecerdasan buatan AI seringkali mengurangi interaksi tatap muka serta mengikis akan nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang berikut adalah arus sekularisme, nilai iman dan moral Katolik sering dianggap tabu atau tidak relevan bagi relevan lagi di ruang publik yang modern. Nah, ini adalah tantangan-tantangan sekarang ini yang cukup menyita akan kehidupan kita, menjadi pemikiran dalam kehidupan kita untuk menerapkan ajaran sosial gereja dalam kehidupan bersama, karena masih banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang kehidupannya masih mempertingkan individual, merusak alam dan sekitarnya dengan semena-mena, terus memanfaatkan media sosial tidak pada tempatnya. Karena media sosial itu sebenarnya varian kalau kita lihat ya sekarang ini sebenarnya hal yang gampang untuk bagaimana kita coba membangun kehidupan komunikasi sosial ya dengan teman-teman di
1: yang lama maupun yang baru
0: ya, jadi saling berbagi.
2: Baik, pendengar, kita cukupkan untuk Mutiara Pagi Katolik di pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti untuk Warta Berita Pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah.

0: Program Waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau untuk di angka kemiskinan di Kota Palu kurang lebih sesuai data Desil ya, Desil 1 sampai Desil 4 itu kurang lebih ada sekitar 23.000 kakak.
2: Dengan banyak

0: atau nikah siri. Komisi ADPRD Kota Palu mengusulkan rapat dengar pendapat gabungan guna membahas potensi pertambahan kursi legislatif pada pemilu 2029. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya WOD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu mengamankan seorang warga negara asing atau WNA asal Tiongkok yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian setelah melakukan pernikahan secara agama atau nikah siri dengan seorang warga negara Indonesia di Kabupaten Buol. Selengkapnya disampaikan reporter Iksan Setiadi.
1: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu mengamankan seorang warga negara Tiongkok bernama Li Zhenkai telah menerima informasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buol terkait adanya pernikahan secara agama antara WNA tersebut dengan seorang warga Indonesia di Desa Lakea, Kabupaten Buol pada Minggu 26 Juli 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengungkapkan setelah berkoordinasi dengan Kesbangpol, WNA tersebut dibawa ke kantor imigrasi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan Li Zhenkai tidak memiliki izin dari pemerintah atau kedutaan negaranya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pernikahan tersebut belum dapat diakui secara hukum di Indonesia.
2: Pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, Kepala Seksi Interdiksi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu mendapatkan informasi dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol bahwa telah dilaksanakan pernikahan secara agama antara warga negara Cina atas nama Li Zhenkai dengan WNI atas nama Ayu Ado di Desa Lakea, Kabupaten Buol.
3: Ini barang bukti berupa pernikahan, foto-foto pernikahan. Adapun barang bukti berupa satu buku paspor, visa, lisensi stempel mini.
1: Dari hasil pemeriksaan sementara juga diketahui, Li Zhenkai mengenal calon istrinya saat bekerja di PT GNI selama sekitar 3 tahun. Setelah kontrak kerjanya berakhir, ia kembali masuk ke Indonesia pada 21 Juli 2026 menggunakan visa kunjungan untuk menemui calon istrinya dan melangsungkan pernikahan secara agama. Imigrasi juga turut mengamankan paspor, visa, serta dokumentasi prosesi pernikahan sebagai barang bukti. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Octavia Janus, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan terkait proses pemulangan WNA tersebut sesuai ketentuan keimigrasian.
4: Terkait kita mendapat keterangan, nah, kami tadi informasikan soal ini ya, karena melihat persyukuran adalah status terporti dan ada aturan-aturan dari maskapai yang harus kita tulis kepada ATB seperti apabila yang bersangkutan bahwa tidak tetap dengan maskapai harus pulang dari maskapai yang sana.
1: Atas dugaan pelanggaran tersebut, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian atau TAK sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sementara itu, jadwal pemulangan atau deportasi WNA tersebut akan ditentukan setelah seluruh proses administrasi dan koordinasi dengan maskapai penerbangan selesai dilakukan.
0: Pendengar, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Palu, angka penduduk miskin di daerah ini masih mencapai sekitar 23 ribu kepala keluarga. Berikut kita ikuti laporan Iketut Wiranata.
5: Pemerintah Kota Palu terus berupaya memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pembaharuan data tunggal sosial ekonomi nasional yang lebih akurat agar penyaluran bantuan sosial nantinya dapat dilakukan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susi kepada RRI mengatakan, berdasarkan data desil 1 hingga desil 4, masih terdapat sekitar 23 ribu kepala keluarga di Kota Palu masuk dalam kategori warga miskin. Klasifikasi tersebut mengacu pada definisi operasional yang ditetapkan pemerintah melalui instruksi Presiden.
6: Kalau untuk di angka kemiskinan di Kota Palu kurang lebih sesuai data desil ya, desil 1 sampai desil 4 itu kurang lebih ada sekitar 23 ribu kakak. Nah ini yang dikategorikan rawan miskin. Ini sesuai dengan impres, penyebutan definisi operasional ini sesuai impres ya.
5: Sementara itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Hasanuddin Aco, menilai Kota Palu memiliki karakteristik yang cukup unik. Meski angka kemiskinan tergolong rendah,

0: tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi yang belum terserap di sektor pasar kerja.
1: Di Kota Palu, pengangguran terbukanya cukup tinggi. Kemiskinannya rendah, ini dikarenakan banyak lulusan dari D3, kemudian SMK, perguruan tinggi. Setelah lulus, mereka balik ke kampungnya. Masalah yang perlu dicarikan solusinya ya. Yang kedua, untuk mengurangi kemiskinan, salah satu sektor yang kita dorong adalah UMKM untuk di Kota Palu. Kita harus menyambut rencana pengoperasian Bandara Sisal Jufri sebagai bandara internasional. Harus dipersiapkan.
0: Hasanuddin Aco optimis dengan terbukanya penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sisal Jupri Palu tidak saja akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan aktivitas bisnis, tetapi UMKM lokal diharapkan mampu mengambil peran lebih besar, membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi menekan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kota Palu.
2: Pendengar, tingginya antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Festival Danau Lindu ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sigi. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi. Berikut selengkapnya kita ikuti bersama laporan Ika Dek Andika.
3: Lonjakan kunjungan wisatawan pada Festival Danau Lindu beberapa waktu lalu menjadi indikator meningkatnya minat masyarakat terhadap destinasi wisata berbasis budaya di Kabupaten Sigi. Namun tingginya antusiasme tersebut juga mengungkap sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi agar pengembangan wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan. Wakil Bupati Sigi Samuel Ensempongi menilai peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan pasca festival. Kemacetan akibat padatnya kendaraan, kapasitas jalan yang masih terbatas, serta minimnya fasilitas pendukung menjadi catatan penting dalam evaluasi penyelenggaraan Festival Danau Lindu tahun ini. Selain itu menurutnya, keberadaan eceng gondok di kawasan danau juga dinilai perlu mendapat penanganan agar keindahan alam tetap terjaga dan kenyamanan wisatawan semakin meningkat. Samuel berharap pembenahan tersebut mampu memperkuat daya saing Danau Lindu sebagai destinasi wisata unggulan Sulawesi Tengah, sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisata pada masa mendatang.
4: Kami menyadari kendala-kendala dan ini akan menjadi bahan evaluasi. Misalnya dengan membludaknya masyarakat, tapi jalan kami kan masih sempit. Tapi sudah syukur tahun ini kan sudah bisa dinikmati, dirasakan itu sudah rabat beton sampai di desa paling ujung, desa Anca. Dibanding gitu ya? Dulu kan, sekarang jalan sudah aman. Cuma untuk ukuran orang tiba-tiba banyak, ya tetap aja jadi kecil. Sehingga tentu kami akan melakukan evaluasi dengan banyaknya kunjungan, tentu fasilitas-fasilitas di dalam, misalnya air bersih, MCK itu juga memang perlu diperbanyak. Ini kendala yang memang harus dibenahi.
3: Samuel juga menegaskan, evaluasi pasca festival tidak hanya difokuskan pada kelancaran penyelenggaraan acara, namun juga pada peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas wisata. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik, memperpanjang lama kunjungan wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat di kawasan Danau Lindu.
5: Sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Pendengar, Komisi A DPRD Kota Palu mengusulkan rapat dengar pendapat gabungan guna membahas potensi pertambahan kursi legislatif pada pemilu 2029 seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Palu. Berikut laporan Miftahul Jannah.
6: Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Irsan Satria menuturkan bahwa jumlah penduduk di Kota Palu meningkat signifikan dibanding pada 2024 lalu yang tercatat mencapai 382 ribu jiwa. Ia menyebut, berdasarkan hasil rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu beberapa waktu lalu, diketahui jumlah penduduk di daerah ini per semester pertama 2026 telah mencapai 404 ribu jiwa. Hal ini sesuai dengan proyeksi ketambahan penduduk yang telah diperhitungkan sebelumnya. Irsan menyebut, dengan jumlah penduduk saat ini, Kota Palu berpotensi menambah alokasi kursi DPRD Kota Palu pada penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, diprediksi 30 kursi saat ini akan bertambah menjadi 35 kursi. Menyikapi potensi tersebut, Irsan mendorong dilaksanakannya rapat dengar pendapat atau RDP gabungan lintas komisi bersama mitra OPD terkait.
7: Semester pertama, jumlah penduduk Kota Palu sudah mencapai 404 ribu sekian jumlah penduduk. Di Kota Palu dan kami insya Allah dengan

0: memeriahkan peringatan Disnatalis ke-45. Hal ini ditandai dengan kick-off Pekan Akademik dan Disnatalis ke-45 UNTAD tahun 2026 yang dilakukan oleh Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aipu Asen Engineering. Rektor mengatakan kegiatan pekan akademik yang dilaksanakan menjelang puncak acara di tanggal 14 Agustus mendatang diharapkan dapat membangun kebersamaan antara seluruh sivitas akademika UNTAD yang ada. Ditambahkan momen Disnatalis juga menjadi kesempatan pihaknya untuk melakukan evaluasi terkait dengan kinerja dan pelayanan yang telah dilakukan, baik dalam membentuk lulusan yang berdaya saing maupun pengabdian bagi masyarakat.
1: 45 tahun merupakan usia kedewasaan bagi Universitas Tadulako. Yang kedua, tagline yang luar biasa kita ambil tahun ini, di usia ini kita mengambil tagline kita UNTAD. Kita mempertahankan kolaborasi secara bersama, kemudian inovasi kita tingkatkan, kemudian kita harus siap bertransformasi, dan yang paling penting adalah kita siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Inilah kata kunci kita di momen 45 ini yang harus kita bangun bersama. Dan ini merupakan ide dari pada pelaksana penyelenggara, yaitu Fakultas Kedokteran bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Harapan kita, nilai kita UNTAD ini sendiri kita terus jaga dan dapat mewarnai seluruh aktivitas kita di dalam pelaksanaan momen 45 tahun.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Dr. Rosa Dwi Wahyudi mengatakan perayaan Disnatalis ke-45 UNTAD tahun ini mengusung tema kita UNTAD, yakni kolaboratif, inovatif, transformatif, dan adaptif. Dikatakan memeriahkan momen Disnatalis UNTAD, pihaknya menggelar sejumlah kegiatan, diantaranya Expo Job Fair dan pertandingan olahraga.
2: Jadi itu ada pekan akademik, ada olahraga, dan juga ada expo terkait tenaga kerja, dan juga ada yang baru Prof, itu nanti lomba karaoke pimpinan. Nah itu ada di tahun ini, jadi nanti semua pimpinan lomba karaoke seperti itu. Olahraga itu ada tenis meja, ada badminton, ada tenis lapangan.
0: Menandai dimulainya pekan akademik dan Disnatalis ke-45 UNTAD, Rektor melakukan pelepasan balon di depan Aula Fakultas Kedokteran, didampingi Ketua Panitia Disnatalis UNTAD, Wakil Rektor, Dekan, serta Pimpinan Lembaga Lingkup Universitas Tadulako.
3: SMA Al-Azhar Mandiri Palu kembali mencatatkan prestasi usai sejumlah alumni tahun 2026 berhasil lolos seleksi di berbagai perguruan tinggi kedinasan dan kampus favorit. Berikut kita ikuti laporan Sidik.
4: Sebanyak 8 lulusan SMA Al-Azhar Mandiri Palu tahun 2026 berhasil lolos seleksi di sejumlah perguruan tinggi kedinasan. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai buah dari sinergi yang baik antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan para siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi yang kompetitif. Kepala SMA Al-Azhar Mandiri Palu Arafat Arsyad menjelaskan, 8 siswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi kedinasan, terdiri atas 4 orang di Akademi Kepolisian, 1 orang di Akademi Militer, 2 orang di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan, serta 1 orang di Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut diawali dari proses seleksi penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara ketat. Selama menempuh pendidikan, para siswa juga mendapatkan pembinaan akademik yang intensif dari para guru, serta dukungan orang tua dalam mengembangkan kemampuan siswa.
5: Kami mendapatkan berita gembira di mana siswa-siswi SMA Al-Azhar Mandiri Palu untuk angkatan tahun 2026 ini telah lolos di beberapa kampus kedinasan, di mana kampus kedinasan ini tentunya melalui seleksi yang cukup ketat untuk masuk di kedinasan yang anak-anak kami lulusi ini, itu mempunyai standar nilai yang tinggi dan juga portofolio kegiatan maupun organisasi yang cukup banyak. Dan alhamdulillah anak kami bisa lolos di 4 akpol, itu 4 orang, kemudian akmil 1 orang, kedokteran Universitas Pertahanan 2 orang, dan juga kampus kedinasan Politeknik Agraria, yang mana ini suatu pencapaian yang luar biasa yang telah ditorehkan oleh anak-anak kami, tentu hasil dari bimbingan para guru-guru yang hebat dan luar biasa.
4: Arafat Arsyad menambahkan, capaian tahun ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain di perguruan tinggi kedinasan, sejumlah lulusan SMA Al-Azhar Mandiri Palu juga berhasil diterima di sejumlah perguruan tinggi favorit hingga perguruan tinggi luar negeri melalui beragam jalur seleksi. Ia berharap capaian positif ini dapat menjadi motivasi bagi para siswanya untuk terus meningkatkan kemampuan akademik sekaligus memperkaya pengalaman melalui kegiatan organisasi, perlombaan, maupun aktivitas positif lainnya.
3: Kita menuju ke informasi dari Tojo Una-Una pendengar. Dalam mendukung pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan ASN untuk taat dalam membayar pajak.
6: Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya menunjukkan komitmen untuk membangun daerah. Kedua pimpinan ini terus memacu berbagai sektor sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu yang kini disoroti Wakil Bupati Touna adalah indikator penyumbang pendapatan asli daerah PAD, di mana banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil PNS.
7: Kami buat pendataan dulu terkait pajak karena memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah pendapatan PAD.
6: Aparatur sipil negara harus mengetahui pentingnya kesadaran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal pegawai negeri sipil, dan yang terbukti tidak taat membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Program inklusi dari Lakpes dan PBNU bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una mendorong perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tojo Una-Una.
8: Tim Program Inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwazal Sabila menyampaikan, program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
9: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
8: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Dan info terakhir pendengar, guna memastikan kualitas layanan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan akreditasi terhadap Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut laporan reporter Sofian.
10: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI melakukan akreditasi terhadap Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Akreditasi dilaksanakan oleh 3 orang tim asesor sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan dan layanan perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Ketua Tim Asesor Perpusnas RI Yoyo Yahyono mengatakan, akreditasi ini bertujuan mengukur sejauh mana perpustakaan menjalankan fungsinya sesuai standar nasional, sehingga mampu memberikan layanan yang optimal dan memenuhi kebutuhan para pengguna.
11: Tujuan kami melakukan akreditasi ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana perpustakaan itu bekerja sesuai dengan standar nasional perpustakaan, karena sebuah perpustakaan itu akan betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Oleh itu, kedatangan kami di sini adalah untuk membuktikan apakah perpustakaan BI ini sudah bekerja sesuai dengan standar nasional yang sesuai dengan pedoman yang ada di Undang-Undang 43 tahun 2007. Nah, ternyata dari hasil survei kami, hasil penilaian kami, ternyata perpustakaan BI ini memang sudah memenuhi standar nasional perpustakaan.
10: Dalam proses penilaian, tim asesor mengevaluasi 6 komponen utama, yakni koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pelayanan, penyelenggaraan, serta pengelolaan perpustakaan. Hasil asesmen menunjukkan perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan dan memperoleh nilai 93 atau akreditasi A dengan predikat sangat baik. Meski demikian, tim asesor tetap memberikan sejumlah catatan untuk penguatan aspek sumber daya manusia sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan perpustakaan secara berkelanjutan. Dengan hasil tersebut, status akreditasi A yang diraih Perpustakaan Bank Indonesia Sulawesi Tengah akan berlaku hingga 5 tahun ke depan.
3: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Waudia Irina Mustika bersama operator Juan Curan Gintu mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Ada Yang Salah, ini featuring Drive, kemudian juga ada Rini Wulandari dan DJ Devina. Sudah menemani kebersamaan kita pendengar dan membawa kita sampai di menit ke-48 ya, lepas dari pukul 6 pagi hari ini. Apa kabar? Selamat pagi untuk Anda semua yang juga mungkin baru saja stay tune gitu ya di FM 90,8. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Palu bersama saya Waude Rina Mustika. Mentari pagi, kalau kita sudah buka jendela ya, ini udah mulai berangsur-angsur menerangi untuk wilayah Kota Palu, utamanya di Palu Timur nih. Pagi-paginya udah mulai cerah, kemudian udah mulai berangin. Nah, kira-kira apakah hari ini cuaca akan mendukung aktivitas kita? Kita akan update informasinya dalam Info Cuaca.
1: Informasi Cuaca.
0: Ini kalau melihat dari rilis yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Mutiara Sis Al Jufri Palu ya, di hari ini 1 Agustus 2026, di hari yang baru, bulan yang baru, kemudian juga semangat yang baru tentunya. Hari ini kayaknya untuk segala cuaca ini mendukung untuk semua wilayah di Kabupaten Kota Sulawesi Tengah ya. Rata-rata ini cerah berawan. Oh, mantap sekali. Kering lagi apa-apa ya. Yang ada agenda jadwal cuci-cuci baju nih, ataupun yang punya usaha laundry, punya usaha minuman dingin. Nah, nampaknya hari ini semesta alam berpihak pada kita ya. Semua, mulai dari Banggai Persaudara, kemudian di Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara, sampai dengan wilayah Palu, delineasi Kota Palu ya, kayak Sigi, Parigi dan juga Donggala, ini semuanya cerah berawan. Namun untuk suhu ini mudah-mudahan juga tidak terlalu cetar ya. Hanya tertinggi itu di 32 derajat untuk wilayah Toli-Toli dan juga Buol. Kemudian untuk wilayah Palu, ini suhunya sendiri kisaran 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, itu dia pendengar ya untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Silahkan untuk Anda yang akan jalan sehat, jalan pagi, olahraga ringan gitu ya, udah bisa nih kayaknya kita mulai. Seperti beberapa pengendara ataupun juga pejalan kaki nih yang menikmati untuk udara pagi hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi.

0: Antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana

0: dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
4: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
5: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kena